RRI Prodo Ngerwalsi, teman terbaik kamu, teman Prodo. Masih barengan sama hari ini di Spada. Selamat pagi teman Prodo, di Spada T-Zone. By the way, teman Prodo, tadi aku udah kelewatan perkiraan cuaca. Sebenarnya bisa kan aku jam 7 ya, teman Prodo. Tapi karena tadi banyak informasi bagus, jadi aku gak mau melewatkan. Kita skip ke jam 8 ini ya. Langsung aja kita, teman Prodo ya. Buat kamu yang menunggu-nunggu info cuaca walau agak telat, ini langsung aja info cuaca.

Yo, kita mulai dari tanah laut ya. Wah, ini sangat awalan yang menurut aku menyenangkan. Karena terpantau matahari kuning bersinar tanpa ada awan ya. Cerah ya tanah laut teman Pro 2. Terus juga kota baru kita lanjut. Nah, kalau ini agak cerah berawan berarti agak sedikit mendung ya, mendung. Karena masih ada temannya awan. Kabupaten Banjar cerah, Barito Kuala cerah, Tapin cerah, Hulu Sungai Selatan juga, Hulu Sungai sama. Sorry, Hulu Sungai Tengah maksudnya, Selatan, Tengah, Utara sama. Tabalong juga, Tanah Bumbu, Balangan. Boys, ternyata semuanya teman Pro 2 hari ini terpantau perakhiran cuaca cerah kecuali Kota Baru yang sepertinya agak mendung. Tapi kalau melihat yang lain cerah, mungkin kecenderungan mereka, kecenderungan perakhiran cuaca di Kota Baru ini juga mengarahnya mungkin lebih ke cerah ya, teman Pro 2. Ya udah deh, mungkin buat kamu yang beraktivitas hari ini harusnya bisa sedikit lebih tenang, tapi yang namanya perakhiran cuaca akan selalu tetap menjadi perakiraan gitu ya, teman Pro 2, jadi tetap harus standby dengan payungnya dan lain-lain. Supaya tetap aman, jaya, mantap, mantap, mantap, mantap, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap tidur yang masin, teman terbaik kamu. Itu dia info cuaca.

Everyone yang ngomong sih teman terbaik kamu teman pro 2. Kalau udah bulan Juli nih adalah banyak banyak hal gitu ya teman pro 2. Ya banyak perayaan juga termasuk hari ini tanggal 15 Juli teman pro 2 yang diperingati ternyata sebagai hari keterampilan pemuda sedunia. Karena adalah dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa hari keterampilan pemuda sedunia ini atau World Youth Skill Day diperingati setiap 15 Juli, di mana peringatan yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada 2014 ini menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya membekali generasi muda dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia kerja dan mengembangkan jiwa kewirausahaan. Peringatan Hari Keterampilan Pemuda Sedunia juga menjadi pengingat bahwa dunia kerja terus mengalami perubahan, mulai dari kecerdasan buatan, transisi menuju ekonomi hijau, serta meningkatnya kompleksitas sosial yang turut mengubah cara manusia belajar, bekerja, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi kayak, ya keren aja gitu teman-teman Prodoa. Terus juga hari ini ternyata adalah hari demokrasi dan juga persatuan nasional Turki, di mana diperingati sebagai hari persatuan Turki dan menolak upaya kudeta militer pada tahun 2016, di mana peringatan ini juga menjadi simbol persatuan nasional sekaligus penghormatan kepada mereka yang berkorban demi mempertahankan demokrasi di Turki. Dan dari situs National Today, peristiwa kudeta militer dimulai pada 15 Juli 2016 malam ketika sekelompok faksi di tubuh angkatan bersenjata Turki berusaha mengambil alih pemerintahan, di mana situasi saat itu diwarnai dengan pengerahan pasukan, di mana aktivitas pesawat tempur di atas Ankara, pembatasan akses media sosial, hingga serangan terhadap sejumlah fasilitas penting negara.

0: kabar menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.
1: I'm never buying a PC.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

RIW Informasi, teman terbaik kamu, teman produk, kita langsung lanjut ya ke perayaan berikutnya nih. Kalau tadi adalah perayaan Hari Pemuda ya, teman produk, hari kepemuda, keterampilan pemuda Indonesia atau sedunia. Kenapa Indonesia sih sedunia? I'm sorry. Terus juga sama Hari Demokrasi dan juga Persatuan Nasional Turki. Kali ini adalah Hari Penghormatan Nasional Kanada. Ini juga spesifik ya, untuk teman-teman Kanada, dan peringati Hari Penghormatan Nasional ini mengenang perjalanan sejarah bangsa sekaligus merayakan identitas dan nilai-nilai yang membentuk negara tersebut, menukil laman National Today dan kedatangan bangsa Viking ini diyakini sebagai bangsa Eropa pertama yang mencapai wilayah tersebut yang menjadi awal dari sejarah Kanada, teman Pro 2. Wah, ini berarti emang hari-hari besar yang bisa dibilang udah dipertimbangkan jauh-jauh hari ya, kalau ini akan dijadikan hari besar untuk Kanada, teman Pro 2. Ada satu lagi nanti kita bahas habis ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bro Irmasin, teman terbaik kamu.

emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: Never.
1: Kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
2: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
3: Jangan sampai ketinggalan.
2: Yeay.

Rewel Romansing, teman terbaik kamu, teman pro 2. Dan berikutnya ada hari keselamatan kebakaran hewan peliharaan nasional, di mana dalam situs National Today dijelaskan bahwa hari keselamatan kebakaran hewan ini diperingati setiap 15 Juli di Amerika Serikat sebagai peringatan bagi para pemilik hewan untuk memperhatikan keselamatan peliharaannya dari resiko kebakaran. Peringatan ini digelar oleh American Channel Club, di mana security management meningkatkan kesadaran tentang pencegahan kebakaran. Intinya sih lebih aware terhadap lingkungan sekitar, termasuk hewan peliharaan, teman pro 2.

0: Oh, no.
1: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
0: Oh, no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.

Remero Masin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Itu dia tadi ya, untuk hari-hari peringatan yang ada di tanggal 15 Juli. Hari ini bakalan ada, seperti biasa, Rabu tanggap bencana. Tapi kita gak lagi ngobrol sama Aman dulu ya, Aman duluan, karena libur dulu teman pro 2. Jadi next, nanti baru minggu depan sama Aman duluan. So, kecuali di Remero Masin, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RI Morning Informasi, teman terbaik kamu, teman Prodo. Udah jam 9, saya tanggap bencana seperti yang udah aku bilang tadi. Ada beberapa informasi terupdate ya teman Prodo, jadi buat kamu keep sharing terus. Termasuk Gunung Api Karanggetang yang berada di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau, Tegulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara mengalami erupsi pada minggu kemarin ya. Dan erupsi terjadi di Kawah Utara berdasarkan keterangan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Badan Geologi. Erupsi ini diawali dengan erupsi bertype strombolian, di mana sekitar 100 meter diikuti suara dentuman. Lontaran material pijar jatuh sekitar kawahnya, selanjutnya diikuti erupsi efusi berbayar. Pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siau semalam menunjukkan material panas lemparan dari letusan menyebabkan alang-alang di sekitar puncak terbakar dan terpantul di atas awan kabut sehingga nampak seperti api besar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Anyway, terima kasih teman terbaik kamu. Kita lanjut ke informasi bencana berikutnya. Teman Prado, Badan Nasional Penanggulangan Bencana merangkul laporan sejumlah kejadian pada minggu kemarin juga. Tapi kali ini datang dari faktor cuaca hingga fenomena geologi menjadi perhatian sejumlah daerah. Adapun kejadian pertama dari longsor Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan ya, di mana dilaporkan terima Pusat Pengendalian Operasi BBBD dan juga beralih ke kebakaran hutan di Provinsi Aceh. Lalu juga karhutla di Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan guncangan gempa bumi yang terjadi di beberapa, terutama di RSUD Mukoyurli. Ya, teman Prodo sudah menyikapi ini, sedangkan ancaman karhutla itu sangat banyak sekali dan masih dalam pengawasan.

Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.

Rebono Irmasin, teman terbaik kamu, teman pro 2. Kita ke informasi berikutnya. Kali ini datang dari Badan Sosial Penanggulangan Bencana, merangkum sejumlah laporan kejadian ya kali ini. Dan kejadian pertama tuh dari Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Dan juga ada juga di Klaten, teman pro 2. Dan juga beberapa di Banyumas. Ini lebih ke Pulau Jawa ya, update-update bencana aja. Dan juga sampai perkembangan situasi di penjangan juga di tanah perair 14 Juli 2026. 1, 2, 1, 2, 3.

Kondisi tubuh yang baik dalam menghadapi musim hujan merupakan kunci terjaganya kesehatan dan terhindar dari penyakit berbasis lingkungan pada musim hujan. Penyakit berbasis lingkungan adalah fenomena penyakit yang dikarenakan keterkaitan manusia dengan

demam berdarah dengue, penyakit kulit, diare, dan leptospirosis yang disebabkan oleh banjir akibat terkontaminasi kandungan leptospira pada urin tikus, anjing, dan juga kucing. Dengan mempersiapkan dan mencegah beberapa penyakit tadi, diharapkan kondisi tubuh akan tetap baik selama menjalani aktivitas di tengah musim hujan. Tetap konsumsi gizi dan vitamin seimbang, serta menerapkan protokol kesehatan.

Ada informasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita update dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Kementerian Rehabilitasi dan juga Rekonstruksi menyelenggarakan pelatihan pendampingan petugas pengkajian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana R3P pada 7-9 Juli lalu di Manado. Kita ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan Jitu Pasna dan penyusunan dokumen R3P sesuai metodologi, prosedur, dan juga standar yang berlaku. Tujuan lainnya itu meningkatkan keterampilan peserta dalam menghitung kerusakan, kerugian, dampak, dan kebutuhan serta memperkuat kapasitas dalam menyusun dokumen R3P yang komprehensif, akuntabel, dan juga diimplementasikan. Dan hadir dalam pembukaan acara juga Deputi Bidang Rehabilitasi Rekonstruksi BNPB yang menekankan pentingnya kualitas perencanaan dalam keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi.

masing-masing teman terbaik kamu. Kalau itu tadi update BBBD ya, teman Pro 2 lebih ketanggap bencana. Ah, aku belum ada info traffic kan? Oke deh, kita kasih nih info trafficnya untuk hari ini. Tapi by the way, sebelum ke info traffic, kalian udah pada tahu belum teman Pro 2 ada jalan di ruas jalan Veteran ya, di daerah Sungai Gardu, betul Mbak Pit? Ada jalan ambruk, jadi siapa tahu yang lalu lalang di daerah situ, mohon berhati-hati ya. Mungkin bisa lewat pakai pesawat aja. Pakai lewat jalur udara enggak. Lebih berhati-hati aja, cari jalur lain yang mungkin dirasa lebih aman ya, teman Pro 2. Oke, kita ke info traffic. Kita mulai dari kamera CCTV kesukaanku depan Bank BI yang sangat jernih ini. Terpantau, ini tahu enggak kamera CCTV-nya ini, aku bingung kok ada yang gerak-gerak. Ternyata ada daun-daun pohon yang menutupi kaca TV-nya. Ya, kaca CCTV-nya jadi kayak agak bergerak-gerak gitu. Tapi, ibu, jangan ngobrol di pinggir jalan ibu, nanti ketabrak orang ya. Lurus, itu bukan tempat buat berhenti di situ ya. Tapi ini lengang ya teman Pro 2, termasuk lengang banget nih. Mungkin karena ini udah sekitar hampir jam 10 ya, orang-orang udah pada sibuk ngantor. Aku agak telat sedikit info trafiknya hari ini. Jadi, orang-orang sudah pada masuk di area-area jalan gitu. Kita ke Simpang Mentari kali ini. Wah, ini sangat lengang sekali ya. Terus juga di U-turn Jalan Es Parman ini juga terpantau sepi, area-area yang sebenarnya biasanya pagi itu padat ya teman Pro 2. Terus juga kenapa itu? Simpang Jembatan Merdeka Masjid Raya. Sama ini juga lengang sekali. Kita melipir sedikit ke Simpang Pasar Lama. Nah, di sini mungkin agak sedikit lebih padat ya, karena di sini memang selalu banyak kendaraan yang lalu lalang menurut aku. Kalau jembatan Sungai Andai terpantau sepi juga, Mulai Warman apalagi Simpang Mulai Warman ya, karena udah pada sekolah, udah pada masuk ya teman Pro 2. Terus U-turn ini di Ayani kilometer 2 ya, di dekat RSUD Ulin, ini terpantau juga enggak terlalu padat. Biasanya kan sini juga termasuk rawan macet ya teman Pro 2. Aman, jadi kalau kalian mau ke Duta Mall, aman aja. Terus Simpang Kolonel Sugiono juga termasuk sepi nih. Jadi jam segini tuh jam-jamnya jalanan gak terlalu rame. Jadi yang mau beraktivitas keluar, yang kerjanya shifting, mungkin bisa di jam-jam segini ya.

Yang thank you banget yang udah stay tune di rangkaian sepada ya teman Pro 2 di Selamat Pagi Teman Pro 2 T-Zone barengan sama Arini. Thank you all my fans. Thank you or my listeners. No. Enggak, thank you banget buat teman Pro 2 yang udah setia banget sama aku, yang selalu nungguin aku siaran dan lain-lain. Aku enggak live karena ini siaran subuh. Besok siang kita baru live, kita guncangkan dunia maya ya teman Pro 2. Ya udah teman Pro 2. Arini pamit. Thank you banget yang udah stay tune, pantas suaraku pelan ternyata. Dan ditutup sama New Jeans dengan Hype Boy-nya teman produser, semoga nemenin kamu supaya kamu enjoy di pagi hari ini. Bye bye. Arini pamit. Abisnya ada Linda ya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10 lebih dari 2 menit waktu Indonesia Tengah, saat Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Samsudin Nor menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Rabu 15 Juli 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca. Pada pagi hari ini di wilayah Kalsel kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Sedangkan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 20 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 49 hingga 98%.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng dan dengar bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI Banjarmasin Rabu 15 Juli 2026. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memenuhi lokasi untuk menyaksikan semifinal Piala Dunia 2026. Mereka datang bersama keluarga, sahabat hingga komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dengan kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng ini merupakan bagian dari komitmen RRI menghadirkan ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Dan untuk informasi terakhir masih dikutip dari rri.co.id, Sekolah Lansia Alam Aisyah Husnul Khatimah, kelas dasar angkatan kelima, kembali membuka pembelajaran bagi para lanjut usia di Kota Banjarmasin. Sebanyak 54 peserta mengikuti angkatan kali ini, yang terdiri atas 52 perempuan dan 2 laki-laki, sebagai bentuk tingginya minat masyarakat untuk tetap aktif belajar di usia lanjut. Dan untuk kegiatan ini sendiri, di mana harapannya seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan pembelajaran dengan baik hingga selesai. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya. Pro 2.

Kamu masih bersama Pro 2.

0: kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Pro 2 Request, Request Time.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, dari kemarin mungkin yang udah gak sabar pengen request via WhatsApp, via WhatsApp, via WhatsApp. Siap nih, aku bacain langsung startnya nih. Dari jam 10 tag. Wih, keren banget sih kalian. Kalian-kalian luar biasa ya. Aduh, mana nih? Bener-bener tank jam 10, beneran loh teman Pro 2 ya. Pagi Kak, izin request Kim Bayangan Cinta Yang Lalu by Ayas. Siap Ayas. Terus ada siapa lagi nih? Oke, selamat pagi. Mau request sesi potret darinya Enau dan Ari Lesmana. Darinya Ajri. Oke, stay tunes ya. Stay tunes. Stay tune ya guys ya. Kita puterin dulu ada Nabila Taqiyah ya. Bayangan Cinta Yang Lalu. Mana nih? Kim ya judulnya ya. Bentar. Oke, kita puterin dua lagu dulu teman Pro 2 ya. Langsung aja yang mau request via WhatsApp gercep ya. Aku

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sabar pemirsa ya, kita bacain dari yang paling start banget, dari jam 10 teng banget nih ya. Sorry banget, sabar teman Pro 2 ya, kita bacain satu persatu dulu. Kita lanjut ke 08 13 4624 sekian-sekian. Hai Kak, izin saya Maria mau titip salam buat semua pendengar radio RRI Banjarmasin. Semangat beraktivitas, semoga saya selalu. Sekalian izin request sumpah mati Celine Grace Kak. Terima kasih banyak katanya. Oke, mana ini Celine? Oke, kita udah siapin lagunya Celine ya. Lanjut lagi nih, kita ke chat berikutnya dari yang paling ngebawah banget ya. Jadi sabar ya. Halo kakak pagi, izin request lagu Sabrina Leonor. Haha, terima kasih. Darinya 0823-2335 sekian-sekian. Darinya Banyu. Oke, kita puterin dulu dua lagu, baru nanti kita lanjut bacain di WhatsApp-nya ya.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih, kita bacain yang udah request ya. Sabar ya teman Pro 2 ya, kita bacain dari paling bawah banget. Bener deh, sumpah teman Pro 2. Lanjut lagi nih darinya Amalia. Selamat pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa G. Bentar kita cek dulu ya, lagunya Vanessa ada gak Vanessa? Ada dong. Oke, stay tune ya Amalia ya. Lanjut lagi dari yang paling bawah, mana nih lagi nih. Selamat pagi Kak, saya Nesha dari Berbinar, izin request Haha Sebelin Liner. Udah kita puterin ya Kak. Oke. Lanjut lagi nih teman Pro 2. Ke siapa lagi nih? Oke, ini ada darinya 08128231410. Selamat pagi Kakak, izin request lagu Sumpah Mati by Shelina Grace dong. Terima kasih. Nah, ini juga udah kita puterin lagunya ya. Selanjutnya, pagi Min, saya Savana dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor, izin request Sabrina Leanor. Baru banget kita puterin. Thank you loh ya. Ada lagi yang berbeda, ini selamat pagi Kak, request Sumpah Mati Selina Grace, makasih ya. Ini darinya 08226150, adanya Elok Farida. Kita udah puterin juga ya. Sama halnya dengan 08516132 3414 Karina nih ya, yang juga request lagunya Haha darinya Sabrina Leonor. Udah kita puterin juga ya. Oke, ada 08574601 sekian darinya Ami yang request Selina Grace. Udah kita puterin juga tadi ya lagunya Selina ya. Thank you udah request. Ada darinya Tasya yang request Haha juga, barusan kita puterin. Thank you udah request. Oke, ini banyak yang sama sebenarnya ternyata ya teman Pro 2 ya. Maria yang request lagu Haha juga tadi barusan kita puterin ya. Lanjut, nah ini yang beda nih. Assalamualaikum Kak, selamat siang Kak. Aku mau izin request lagu The Temper Trap, A Sweet Deep Session. Oke, bentar kita cek dulu lagunya ya. Nanti kita puterin kalau ada lagunya ya. Kita puterin dulu, ada Vanessa G, Menjauh.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 ya, buat yang request lagu favoritnya pagi hari ini. Kita ke requestan darinya siapa tadi? Zulia ya, yang request lagu Angie Carvalho ya, yang judulnya Remor. Oke, udah kita siapin lagunya ya. Next ada 0816 4935 sekian sekian sekian darinya Bernandus ya, yang request lagu Paramore, That's What You Get. Sorry banget nih, gak ada untuk judul yang itu, tapi judul lain ada kok lagu-lagunya Paramore ya. Bisa komen lagi ya Bernandus ya.

Broadware Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, lanjut lagi di WhatsApp nih ya, teman Broadware ya. Yang udah request nih, ada siapa lagi? Oke, ada Julia, makasih. Katanya sama-sama, kembali kasih. Darinya 087831125, sekian. Darinya Putri, ini teman Broadware. Pas banget nih ya, untuk lagu terakhir di versi WhatsApp kita. Requestnya ya. Requestan dari Putri nih, teman Broadware. Yang request lagu darinya siapa lagi kalau bukan nungguin ya. Oke, ini dia requestannya teman Broadware ya. Request lagu Yopi and Nuno, katanya menjaga hati. Aduh, ditutup dengan segmen pertama kita. Ngegalau nih jadi ditanya ya. Oke deh, langsung aja kita puterin, ini dia ada menjaga hati.

0: main main kemana kek?
1: Boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu. Favoritmu diputar.
3: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
2: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
3: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
2: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
3: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
4: Pro 2 Request.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut nih ke requestan di TikTok. Yang belum gabung ke TikTok tunggu apa lagi? Buruan, langsung gabung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin, cepat. Nyuruhnya gitu banget, cepat gitu ya. Silakan nih teman Pro 2 yang mau request ya. Ada Bubble, siang Kalin. Ya, oke. Okay. Udah ada teh hijau aja nih, betul dong. Langsung kita buka dengan hijau ya. Lanjut kita ke requestan Dudi Dudi Dam Dam Dam Dam Dam yang request lagunya Roni Walls. Oke, siap. Walls Akhir Zaman. Terus ada darinya siapa lagi tadi? XYAUDZ yang request lagunya Ariana Grande Love Me Harder. Ayo, yang belum gabung ke TikTok tunggu apa lagi? Langsung gabung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin. Aku tunggu banget ya.

Roy Duerer Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bubble, lagunya gak ada ternyata yang feeling Justin Bieber. Ganti lagu apa nih Bubble nih? Boleh komen dong dulu. Boleh di stop dulu nge-like-nya. Boleh komen dulu nih Bubble. Mau request lagu yang mana nih ya? Oke, kita puterin juga lagunya Salma Salsabil dari Iza. Gimana hari ini Iza? Setelah mempersiapkan tadi malam berkas-berkasnya, gimana untuk hari ini? Semangat ya. Oke, saya menunggu Bubble komen. Kita puterin dulu lagunya Salma Salsabil. Hacuh.

Radway Jermasin, teman terbaik kamu. Tunggu apa lagi? Yang belum gabung, requestnya bisa langsung gabung ke TikTok RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Kita lanjut lagi nih teman Pro 2, muterin requestan darinya Senorita Burgundi yang request lagunya Sama Cipta Jagat Rasa. Lalu Epoy yang request lagunya For Revenge Penyangkalan. Yang belum request, cepetan request mumpung masih ada waktunya nih teman Pro 2.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, lanjut nih teman Pro 2 ya. Kita puterin requestan darinya siapa tadi ya? Dari yang request, oh dari Mr. NNG yang request lagunya Stay With Me katanya di WhatsApp ya. Sama ada Tami yang request lagu darinya Olivia Rodrigo Drop Dead. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang belum request, tunggu apa lagi? Cepetan, request langsung ke TikToknya RRI Pro 2 Banjarmasin ya.

Oke, Tumpah Pro 2 lanjut lagi nih, kita puterin requestan yang udah masuk di TikToknya. Yang belum gabung ke TikTok, buruan gabung ke TikTok ya. Ke RRI Pro 2 Banjarmasin, Tumpah Pro 2. Requestan dari Herman, request lagunya Noah Menghapus Jejakmu. Lanjut di WhatsApp, ada darinya 0856-2931 sekian. Darinya Gita yang request lagu darinya Pamungkas ya, berapa kali kita akan saling memaafkan. Thank you, Min, katanya. Sama-sama.

Pro 2, kita lanjut lagi nih bacain yang udah masuk ke di WhatsApp RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Darinya 0856 4867 sekian. Halo Lin, dari Fitri request lagu G Indra Waris 1000 kali katanya. Oke, siap. Terus darinya 08 12 46 07 sekian. Darinya Dani yang request lagunya Shakira, Dai Dai. Oke. Terdai-dai banget enggak? Dai Dai, let's go gitu ya. Oke deh, kita muterin dua lagu lagi ya.

Let's go. Oke, thank you banget teman Proedo buat kamu yang udah request lagu favoritnya di request MC yang hari ini bareng sama Linda ya. Jangan pindah frekuensinya, setia terus di Proedo Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

tua. Dalam dunia sepak bola, ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Pijar Psikologi adalah organisasi non-profit yang ingin mencerahkan masyarakat Indonesia akan kesehatan mental. Hal ini karena mereka merasa perubahan kecil tentu mampu mengubah sesuatu menjadi lebih besar. Tujuan Pijar Psikologi ingin menyadarkan setiap orang bahwa stigma negatif mengenai permasalahan psikologis ini perlu segera ditangani, serta menekankan bahwa bantuan psikologis adalah hal yang tidak perlu ditakutkan. Pijar Psikologi selalu berupaya memberikan informasi dan edukasi akan pentingnya menjaga kesehatan mental sejak dini dengan cara yang mudah diakses dan dijangkau oleh banyak orang, salah satunya melalui buku. Awal tahun 2022, Pijar Psikologi meluncurkan buku barunya yang berjudul Sepi. Buku ini mencerahkan kita bahwa kesepian ternyata tidak ditentukan dari jumlah hubungan atau relasi yang kita miliki, namun dilihat dari seberapa berkualitas emosional hubungan seseorang dengan relasinya. Kesepian adalah bagian dari pengalaman personal yang cukup menarik, karena setiap orang pasti pernah merasakannya. Awalnya kita mengira kesepian ini menyedihkan, namun nyatanya ini adalah bagian dari hidup yang harus diterima sebagai bagian dari saksi hidup yang nyata. Sepi datang menghampiri setiap manusia dengan cara yang berbeda. Adapun, perkembangan zaman membuat beberapa individu merasa ingin lebih unggul dari kelompok yang lain. Buku ini ditulis untuk membantu setiap orang yang sedang merasakan sepi agar dapat berkenalan dengan kesepian yang dialami. Selain itu, buku ini berusaha mengajak para pembaca agar bisa menerima kesepian yang dialami menjadi kesendirian yang dapat dinikmati. Buku ini akan memberikan jawaban dan menerima rasa sepi dengan penuh sukacita, serta memberikan solusi untuk temukan bahagia yang kamu impikan. Demikian esensi buku berjudul Sepi, karya Pijar Psikologi.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku kan semalam gak bisa tidur, terus iseng scroll, terus nemu satu akun tuh. Gak ada nama yang jelas sih, gak ada fotonya juga, tapi isinya aneh sih.
1: Hah? Aneh gimana?
0: Bukan aneh yang serem ya, lebih ke jujur banget. Kayak orang lagi ngomong sama dirinya sendiri.
1: Ya, banyak kan sekarang akun kayak gitu.
0: Iya, tapi yang ini beda. Dia nulisnya gak kayak mau dilihat orang, kayak ya udah, dia cuma pengen ngeluarin aja. Dia nulis, capek pura-pura baik aja tiap hari. Terus aku baca, kok kayak, ya aku ngerti gitu loh.
1: Lah itu mah semua orang juga pernah ngerasain, Pep.
0: Iya sih, tapi ini tuh kayak lebih dalam. Kayak orangnya beneran lagi capek banget. Terus ada lagi, takut kalau orang-orang tahu aku yang sebenarnya, mereka bakal berubah. Aku jadi kepikiran, sebenarnya banyak ya orang yang kayak gitu.
1: Ya, kamu kan juga kayak gitu biasanya.
0: Iya, tapi aku masih punya orang buat cerita. Yang ini kayak gak punya siapa-siapa. Makanya aku mikir, kenapa ya orang kayak gini gak ngomong langsung aja?
2: Gak semua orang bisa.
0: Kenapa?
2: Ya, karena kadang tuh lebih gampang jujur kalau gak ada yang kenal kamu, gak sih?
1: Iya sih, gak ada beban moral gitu.
0: Raf, aku nanya ya. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak gitu?
2: Kayak gimana?
0: Kayak ngerasa harus jadi versi tertentu di depan orang.
2: Pernah.
0: Sering?
2: Ya, lumayan lah.
0: Soalnya cara dia nulis tuh mirip kamu.
1: Wah.
0: Bukan cuma gaya tulisannya, tapi hal-hal yang dia ceritain juga. Kayak yang kamu rasain. Raf, itu kamu ya?
2: Iya.
0: Kenapa gak pernah cerita?
2: Aku gak tahu harus mulai dari mana.
0: Dari hal kecil kan juga bisa.
2: Iya, tapi tiap mau mulai itu rasanya kayak, ah nanti aja deh. Terus lama-lama ya gak pernah. Di akun itu, aku gak perlu mikir orang bakal nanggepin gimana. Ya, tinggal nulis aja.
0: Tapi di sini kamu mikir?
2: Iya, takut salah ngomong, takut kelihatan lemah, takut orang mikir yang aneh-aneh lah.
0: Raf, tahu gak? Orang-orang itu gak sepeduli itu kok sama kesempurnaan kamu. Kadang yang bikin berat itu ya pikiran sendiri.
1: Dan kita juga bukan orang asing sih.
2: Iya juga ya.
0: Kalau sama orang yang tepat, gak perlu akun kedua kok buat jadi diri sendiri.
2: Mungkin aku aja sih yang belum berani.
0: Ya udah, pelan-pelan aja.

0: strength to forgive, but
1: kamu masih bersama Pro 2.

0: tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Santai siang.

0: Tus.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
0: FM NI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

Prodo RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Prodo, senang sekali tentunya di siang ini masih menemani kamu ya di suara santai untuk anak remaja asik ya. Oke, teman Prodo, buat kamu nih yang belum stay tune, segera stay tune di Prodo RRI Banjarmasin ya. Karena abis ini kita bakal temenin kamu dengan informasi-informasi dari dunia olahraga.

0: kompetisi, Piala Dunia atau FIFA World Cup, pertama kali digelar tahun 1930 di Uruguay loh. Turnamen ini digagas oleh FIFA untuk mempertemukan tim-tim terbaik dunia. Nah, trofi pertamanya dulu dinamai Jules Rimet, sesuai nama presiden FIFA saat itu. Dari yang awalnya cuma diikuti sedikit negara, sekarang Piala Dunia jadi ajang sepak bola terbesar yang ditunggu jutaan penggemar di seluruh dunia setiap 4 tahun sekali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Brainware dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Salam olahraga. Siang ini kita akan informasiin dari dunia olahraga, terutama terkait akan Piala Dunia 2026. Stay tune terus di Brainware RRI.

0: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Akhirnya, puncak juga. Lihat tuh, awannya deket banget, bro.
2: Tapi sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga loh.
1: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
2: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan sekarang ngomongin soal Piala Dunia 2026 ya. Pertandingan antara Prancis versus Spanyol pada dini hari tadi. Prancis gagal melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah ditumbangkan Spanyol. Dan Kylian Mbappe menilai permainan Les Blues di semifinal tak layak. Yang mana pertandingan pada dini hari tadi, Prancis menyerah 0-2 akibat gol Michael Oyarzabal dan Pedro Porro. Pasukan Didier Deschamps ini sangat jelas kalah dalam segala hal dari Spanyol. Prancis bahkan tidak banyak mengancam gawang Unai Simon ya. Mbappe merasa bahwa Prancis tidak tampil dengan taktik seperti biasanya. Striker asal Real Madrid itu menilai seharusnya kalau melawan Spanyol penjagaannya harus 1-1. Dan Spanyol nantinya akan berhadapan antara pemenang di laga Inggris versus Argentina. Spanyol dua kali berhadapan dengan Inggris di Piala Dunia dengan catatan 1 menang dan 1 kalah. Sedangkan melawan Argentina di Piala Dunia, Spanyol baru 1 kali bertemu dan hasilnya kalah.

0: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling juga micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
1: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Produa Rari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya teman Produa, bicara soal Inggris versus Argentina ya. Mantan pemain Argentina Federico Fernandez mengungkapkan mustahil untuk mematikan Lionel Messi ya. Yang mana La Pulga menurutnya selalu mampu bikin perbedaan. Inggris versus Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta Stadium Kamis 16 Juli 2026, di mana Messi bakal jadi ancaman utama untuk tiga singa di laga ini. Mantan pemain Barcelona ini di jalur yang tepat untuk membawa Argentina mempertahankan gelar. Messi menggendong Argentina hingga mampu melaju ke semifinal Piala Dunia 2026, di mana La Pulga telah mengemas 8 gol di ajang ini. Torehan tersebut bikin Messi berada di puncak daftar top skor Piala Dunia 2026 bersama dengan Kylian Mbappe. Tidak hanya itu, bintang Inter Miami ini juga telah mengemas 2 assist. Messi tetap mampu bersinar di usia senja, yaitu 39 tahun. Usia seolah tak jadi masalah untuk Messi, terus bisa bikin perbedaan untuk Albi Celeste.

Redware Rewinder Wasin, teman terbaik kamu. Oke, kita lanjut lagi di informasi terakhir dari informasi dari dunia olahraga ya. Pemain Argentina terinspirasi aksi fantastis Diego Maradona saat mengalahkan Inggris di Piala Dunia 1986. Dan kini, Albi Celeste ingin mengulangi kesuksesan serupa bersama dengan Lionel Messi ya. Dan tentunya kini Argentina memiliki Lionel Messi yang masih bertaring di usia 39 tahun. Pengoleksi 8 Ballon d'Or ini telah mengemas 8 gol. Jadi yang terbanyak jelang semifinal. Itulah tadi informasi terakhir dalam Pro 2 Sport siang hari ini. Dan tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, thank you lah ya masih setia di Pro 2 RRI Banjarmasin ya. Di Pro 2 Entertain kali ini, kita akan bahas-bahas yang seru-seru tentunya teman Pro 2 ya. Yang mana Blue Beetle dipastikan gabung sequel Superman ya. Zelmeri Duena dipastikan bakal kembali sebagai Blue Beetle dalam waktu dekat. Dikonfirmasi akan muncul dalam sequel Superman, Man of Tomorrow yang kini sedang diproduksi. Dan kabarnya James Gunn dan Peter Safran sejak 2023 sudah mengungkapkan komitmen tetap menghadirkan Blue Beetle pada proyek-proyek di masa mendatang. Kita nantikan ya teman Pro 2. I don't know where to go from here, but I'm tired of trying to make you right.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, thank you loh ya. Masih setia tentunya di Pro 2 Radio Banjarmasin di segmen Pro 2 Entertain. Nah, sudah ada apa lagi nih informasi kita selanjutnya? Yap, ini banget nih teman Pro 2. Kabar terbaru Jennie Blackpink. Nah, ini dia Jennie mencapai posisi kelima Billboard Hot 100 lewat remix Dracula. Bareng sama Tame Impala menjadi pencapaian tertinggi karir solonya loh. Jennie menjadi artis K-pop perempuan kedua yang berhasil menembus 5 besar Billboard Hot 100 setelah Rose. Yang mana Dracula ini juga mempertahankan posisi puncak di sejumlah tangga lagu Billboard termasuk Pop Airplay, Hot Dance Electronic Song, dan juga Hot Rock and Alternative Song. Bebe, no.

0: Pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

Broadway Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, selanjutnya kabar terbaru tentang totalitas Tom Cruise yang ubah penampilan dalam film Digger. Aktor Tom Cruise akan tampil beda dalam film terbarunya Digger. Dalam film Digger ini, Tom sebagai pemeran utama melakukan perubahan secara besar-besaran. Tom yang berperan sebagai Digger Rockwell akan tampil sebagai pria lanjut usia dengan perut buncit. Kabarnya film ini akan tayang pada tanggal 2 Oktober 2026. Jadi sabar ya Tom Pro 2 ya. Untuk menyaksikan bagaimana aktor Tom Cruise ya dalam berakting di film Digger.

0: Eh Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp grup dan dari media sosial Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Broadware di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lebih lanjut kita ke NCT 127 ya, resmi memperpanjang kontrak eksklusif dengan SM Entertainment bersama 7 anggotanya. Yeay. Perpanjangan kontrak mencerminkan kekompakan anggota serta kepercayaan yang terus terjalin dengan agensi ya. NCT 127 akan comeback lewat album studio ke-7 pada 24 Agustus dan memulai tur dunia baru pada September 2026.

0: akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya. Seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Radio di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dan ada lagi satu informasi dari dunia entertain terkait dengan film Andai Waktu Bisa Diulang Kembali yang dibuat sebagai media sederhana untuk menyampaikan nilai kehidupan kepada anak melalui cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Produser sekaligus penulis Andai Waktu Bisa Diulang Kembali, Muhammad Ali Gifari, yang mengatakan bahwa ide awal film ini yang mana dibuat sebagai media sederhana untuk menyampaikan nilai kehidupan kepada anak. Dan Gifari juga berharap pesan dalam film ini juga mudah dipahami melalui perjalanan hidup para tokohnya. Karena cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari lebih mudah diterima oleh penonton. Film produksi FMM Studio dan Langit Pictures ini jadwalkan tayang di bioskop mulai 30 Juli 2026 yang mengangkat kisah tentang keluarga, pengorbanan, dan pilihan hidup.

tenang aja, keseruan udah sampai di sini. Di Woosh nanti bakal ada Edo yang nemenin kamu sampai nanti pada pukul 19. Tetap setia terus di Pro Diary Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lina pamit, sampai jumpa lagi dan bye-bye.

0: internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Haus banget, cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Di Brother FM, teman-teman baik, teman-teman berdua, Teku Rizky dan Aldi Maldini, Romansa Muda, ya teman-teman berdua. Selamat sore di WUSH, waktunya ngobrol sore hari bareng Edo di Brother FM, bakal temenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya teman-teman berdua. Sepertinya kita udah lama sekali tidak bertemu. Kemarin, oh ya kemarin aku siang ya, sekarang sore. Ya mungkin selama itu saking rindunya nih teman-teman. Tapi nanti kita bakal ketemu juga di sore hari ini dengan update info lokal terbaru dulu untuk 60 menit ke depan. Terus juga nanti bakal ada siaran berjaringan Kornus 8 teman-teman berdua. Sebelum kita menyapa teman-teman di live TikTok untuk request time di sore hari ini. So kita nih untuk update dulu beberapa info terbaru di Produ FM.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu. Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado 2. Masih bareng Edo di Sore Ceria untuk edisi kali ini. Ada kabar terbaru, info lokal dari dan untuk mungkin ya teman-teman di wilayah Martapura. Amblesnya kembali ruas jalan Veteran kilometer 5,5 atau jalan Martapura Lama ya. Jadi bukan di Martapura sana tapi jalan Martapura Lama di kawasan Sungai Lulut, teman Prado 2, Kecamatan Banjarmasin Timur pada Rabu 15 Juli hari ini mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi menyiapkan penanganan permanen nih. Dan hal ini juga agar kerusakan serupa tidak terus berulang ya. Karena dari Kepala Dinas PUPR Kalsel M. Yasin Toib juga bilang penanganan darurat ini sudah dilakukan dengan memasang rambu-rambu pengaman dan juga menurunkan tim teknis bersama konsultan manajemen proyek untuk mengkaji penyebab amblesnya badan jalan. Dari hasil kajian lapangan juga amblesnya jalan kembali dipicu gerusan sungai yang menyebabkan pergeseran tanah di bawah badan jalan hingga memunculkan retakan. Sambil menyiapkan solusi jangka panjang, PUPR Kalsel juga segera melakukan perbaikan darurat melalui pekerjaan rutin. Dan juga yang pasti ya, untuk penanganannya nih teman Prado 2 adalah membongkar badan jalan yang rusak, terus juga memasang curucuk galam sebagai penguat tanah. Lanjutnya memasang geotekstil sebelum dilakukan penimbunan dan pemadatan secara bertahap. Dan juga menurut beliau proses ini perlu waktu karena kondisi tanah harus dipastikan stabil dulu sebelum dilakukan pengaspalan kembali ya. Dan demi keselamatan warga yang melewati jalan tersebut juga sih teman Prado 2. Dan penanganan sementara diperkirakan memakan waktu sekitar 3 minggu hingga 1 bulan. Dan diungkapkan pemerintah juga tengah mengkaji pembangunan struktur pengaman serupa berupa siring atau pile slab di sepanjang sisi sungai sebagai solusi permanen ya, biar nggak terjadi lagi tuh keamblas-amblasan yang lainnya ya. Tapi rencana ini juga membutuhkan pembebasan lahan dan juga perencanaan teknis yang matang sehingga belum bisa direalisasikan dalam waktu yang dekat. Jadi pengamanan sementara dulu gitu teman Prado 2. Untuk teman-teman yang mungkin sering melalui jalan Martapura Lama di kawasan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur. I've never seen

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecina.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males, Bu. Hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana, Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir, Bu.
1: Intermezzo.
3: Ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
4: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

Di Pro FM, teman terbaik kamu tahun Pro 2. Masih bareng Edo di Pro FM. Kita masih ngobrolin seputar jalan Sungai Lulut yang ambles 90 cm ya tahun Pro 2. Ini menjadi salah satu perhatian yang cukup terfokus akhir-akhir ini karena memang lumayan mengganggu aktivitas di lapangan dan juga transportasi perjalanan teman-teman, apalagi yang mungkin menggunakan kendaraan roda 4 ya teman Pro 2. Nah, ruas jalan Veteran kilometer 5,5 tepatnya di kawasan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur ambles parah. Disinyalir kondisi ini juga diakibatkan gerakan tanah yang dipicu abrasi sungai dan juga beban kendaraan yang berat gitu ya. Berdasarkan pantauan Rabu pagi tadi, kondisi ini memaksa arus lalu lintas diberlakukan buka tutup hingga menimbulkan kepadatan. Akibatnya warga yang hendak bekerja maupun mengantar anak sekolah terpaksa harus mengantri secara bergantian. Ini juga mungkin jadi himbauan buat teman-teman yang ingin melewati arus jalan tersebut ya teman-teman Pradua, karena yang pasti masih terjadi dan juga masih terlihat lubang ataupun ruas yang lumayan besar terbuka di wilayah tersebut. Kalau kamu kepo mungkin dihindari aja daripada menyebabkan kemacetan gitu teman Pro 2. Atau kalau pengen lihat jangan menggunakan transportasi lah teman Pro 2 ya. Tapi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin menerima laporan kejadian tersebut nih sekitar pukul 3:46 dini hari, tim langsung diterjutkan ke lokasi sejak pukul 7:30 WITA untuk melakukan asesmen dan juga penanganan awal. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin memastikan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Namun sejumlah warga yang rumahnya berada di titik terdampak terpaksa mengungsi demi keselamatan karena lumayan mengkhawatirkan ya tanggung Pro 2 untuk ruas jalan yang terbuka. BPBD juga mencatat 3 warga yang mengungsi merupakan penghuni rumah yang terdampak langsung. Alfianor sementara mengungsi ke rumah keluarganya di Sungai Bakung, sedangkan Enor bersama suaminya juga memilih tinggal sementara di rumah kerabat. Tak hanya mengancam keselamatan warga, gerakan tanah ini juga merusak 2 unit rumah yang sekaligus difungsikan sebagai tempat usaha. Selain itu, sedikitnya 7 toko di sekitar lokasi juga turut terdampak akibat pergeseran tanah. Dan kabarnya dari hasil pengukuran BPBD menunjukkan tingkat kerusakan jalan tergolong serius ya. Retakan membentang sepanjang sekitar 43,5 meter dengan amblesan mencapai 90 cm dan pergeseran badan jalan hingga 3,5 meter. Untuk mencegah risiko yang lebih besar, BPBD juga merekomendasikan rekayasa lalu lintas di kawasan tersebut yang mana kendaraan dari arah jalan Veteran kilometer 5,5 dialihkan langsung melalui jalan Pembina atau jalan Rahayu menuju jalan Martapura Lama hingga kondisi ruas jalan dinyatakan aman.

0: Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request time in Pro.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga?
3: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
5: Kamu masih bersama Pro 2,
6: teman terbaik.

yang jadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola ya buat masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol tadi pagi dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan ya tahun Pro 2. Momen mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar oleh LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memenuhi lokasi untuk menyaksikan semifinal Piala Dunia 2026. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, hingga komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dengan kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin Endang Supriyadi juga mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng ini merupakan bagian dari komitmen RRI ya, menghadirkan ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan menurut beliau, olahraga jadi salah satu media yang dapat memperkuat persatuan dan membangun interaksi sosial yang positif. Dan juga dinilai antusiasme masyarakat dalam mengikuti nobar jadi bukti bahwa RRI itu semakin diterima dan dicintai oleh masyarakat ya. Kegiatan ini juga jadi wujud kebersamaan antara RRI dan masyarakat dalam menghadirkan hiburan yang berkualitas. Guna memberikan kenyamanan kepada masyarakat, panitia juga menyiapkan videotron berukuran besar agar pertandingan dapat disaksikan dengan nyaman. Fasilitas ini juga memperkuat fungsi RRI sebagai ruang publik yang menghadirkan hiburan, informasi, dan kebersamaan bagi masyarakat.

Prade FM, teman terbaik kamu, teman Prade. Jangan lupa, jangan cuma update skor dari media sosial aja ya. Rasakan langsung euforia Piala Dunia 2026 dalam nonton bareng dan dengar bareng bola gembira di halaman RRI Banjarmasin. Tanggal 15 hingga 16 Juli dan berlanjut di 19 sampai 20 Juli 2026 di halaman RRI Banjarmasin. Dan yang paling penting, acara ini gratis ya. Yuk ajak semuanya pakai jersey terbaik, ramaikan keseruan nonton dan dengar bareng Piala Dunia bersama RRI Banjarmasin. Jadilah bagian dari euforianya, teman Pro 2. Dan keep tuning, karena setelah ini kita bakal menuju ke siaran berjaringan Kornus 8 di Pro 2 RRI Banjarmasin.

0: People change, circumstances change, but God always remains the same.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Oh ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Di Pradio FM, teman-teman baik, teman-teman Pradio. Sekarang saatnya info Pradio untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id, yaitu kabaran Banjarmasin. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima aspirasi dari Aliansi Banua Bersatu Lawan Kriminalisasi Digital yang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kalsel Selasa 14 Juli 2026. Momentum ini juga dimanfaatkan DPRD untuk mengimbau masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Perancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPPR di Banjarmasin di halaman kantor RI pada Rabu 15 Juli 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Rencana penanganan permanen ruas Jalan Martapura Lama atau Jalan Veteran kilometer 5,5 di kawasan Sungai Lulut, Banjarmasin Timur masih terkendala kebutuhan pembebasan lahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Kalimantan Selatan menilai langkah ini jadi syarat utama agar solusi jangka panjang dapat direalisasikan. Kepala Dinas PUPR Kalsel M. Yasin Toib mengatakan amblesnya badan jalan yang kembali terjadi akibat gerusan sungai menunjukkan bahwa penanganan sementara saja tidak lagi cukup. Karena itu pemerintah mulai mengkaji pembangunan struktur pengaman berupa siring atau pile slab di sisi sungai. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.
2: Kamu masih bersama Pro 2. Teman-teman.

0: Hari ini ya kita siaran berjaringan bareng Pro2 Kornus 8 Banjar Nusantara nih. Dan senang banget ya sore hari ini kita bisa ngumpul bareng. Ada Pro2 RRI Tarakan, ada Pro2 RRI Banjarmasin, Pro2 RRI Nunukan, dan Pro2 RRI Samarinda yang disiarkan setiap bulan di hari Rabu minggu ketiga ya. Dan nomor Pro2 ya, mungkin biar Sabrina kasih tahu dulu nih konsepnya nomor Pro2 ya. Jadi untuk sore hari ini ada dua satker, yaitu Pro2 RRI Palangkaraya dan Pro2 RRI Tarakan yang udah kedatangan narasumber di studio masing-masing. Dan buat ngobrol langsung ya nanti sama kita semua. Dan sementara itu ada tiga satker lainnya, yaitu Pro2 RRI Banjarmasin, Pro2 RRI Samarinda, dan Pro2 RRI Nunukan yang nanti bakal gabung buat kasih pertanyaan-pertanyaan seru ke narasumber kita pastinya. Dan spesial banget sama Pro2 ya, karena hari ini kita ngangkat tema dalam rangka Hari Keterampilan Pemuda Sedunia atau World Youth Skills Day. Jadi pas banget nih buat kita anak-anak muda saat ini. Dan teman Pro2 ya, Sabrina mau menyapa dulu nih teman-teman dari satker-satker lain ya. Ada Pro2 RRI Banjarmasin, ada Kak Edo. Halo Kak Edo.
1: Halo Sabrina.
0: Halo Kak Edo.
1: Halo.
0: Oh. Oke, udah ada suaranya.
1: Udah ada ya.
0: Iya, halo Kak Edo, apa kabar nih di sana di Banjarmasin?
1: Baik, alhamdulillah. Palangkaraya gimana? Kita baru kedatangan teman-teman Palangka loh yang UKWR ya, tapi mereka udah pada pulang kok tadi ya.
0: Teman-teman. Udah pada pulang.
1: Betul.
0: Udah pada di sini semua sih dilihat.
1: Iya, udah pada datang semua.
0: Oke, ya. Baik-baik aja ya di sana ya.
1: Baik, alhamdulillah.
0: Oke. Mungkin kita lanjut ya ke Pro2 RRI Samarinda, ada Kak Liza nih. Halo, selamat sore Kak Liza, apa kabar nih? Ya, selamat. Oh, oke, belum ada suaranya nih Kak Liza nih. Oke, belum ada masuk ya Kak Liza ya. Oke, mungkin kita ke Pro2 RRI Nunukan dulu ya.
2: Oke.
0: Oh, udah ada Kak Liza.
2: Udah ada. Sekarang ya. Oke. Samarinda, iya, Samarinda lagi mendung ini di sini. Kalau Palangkaraya bagaimana nih?
0: Kalau di Palangkaraya ya panas sih.
2: Oh, beda jauh ya?
0: Iya, beda jauh. Oke, gimana kabarnya Kak Liza?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Kabarnya di sana gimana, Sabrina?
0: Alhamdulillah baik nih, sangat senang ya bisa kenalan lagi. Bisa siaran berjaringan lagi.
2: Oke,
0: mungkin kita langsung ke RRI Nunukan lagi ya. Pro2 RRI Nunukan ada Kak Rahmi.
3: Halo
0: Kak Rahmi. Halo Kakak. Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak Rahmi kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Kalau di Nunukan gimana cuacanya?
3: Kalau beberapa hari ini hujan, berawan tebal. Kebetulan nih hari ini mungkin karena ada Sabrina ya, jadi cerah banget.
0: Aduh, salting nih jadinya Sabrina.
3: Ya cerah banget. Hari ini cerah banget.
0: Hari ini cerah banget ya. Kayaknya udah tahu nih kita mau berjaringan ya. Oke, terima kasih banyak Kak Rahmi ya, dan teman Pro2 ya. Hari ini temanya tuh kan Hari Keterampilan Pemuda Sedunia nih, World Youth Skill. Jadi kita mengangkat tema skill anak muda di era AI. Dan Sabrina mau mengingatkan ya teman Pro2, kalau siaran kita itu disiarkan, bisa mendengarkan siaran ini kalian semua melalui RRI Digital dan YouTube RRI Palangkaraya Production dan RRI di kota-kota kalian semua. Oke, teman Pro2, tanpa berlama-lama lagi ya, mungkin langsung aja kita bersiap masuk ke sesi obrolan pertama kita di sore ceria hari ini. Jadi teman Pro2 boleh stay tune terus sampai pukul 16 nanti. Dan teman Pro2 ya udah hadir nih di studio kita ya, ada Gihon Asa Jagat nih. boleh dipakai dulu Gihon.
4: Oh iya, siap Kak.
0: Iya, ada Gihon asal Jagat ya yang memegang jabatan sebagai Putra Pariwisata Berbakat Kota Palangkaraya 2024.
4: Betul sekali Kak.
0: Oke, apa kabar nih Gihon?
4: Luar biasa baik dan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah ya, terima kasih.
4: Alhamdulillah
0: terima
4: sekali.
0: Kasih. Oke, gimana Gihon perjalanannya tadi ke sini?
4: Cukup baik ya, walaupun cuaca sedikit panas ya, iya, dan juga mungkin melalui beberapa jalanan yang sedikit kurang baik di Kota Palangkaraya ya Kak.
0: Oke, agak syok ya dengarnya. Oke, Gihon, BTW selamat ya atas prestasinya,
4: iya,
0: sebagai Putra Pariwisata Berbakat 2024. Nah, boleh nggak diceritain dulu kesibukan atau proyek terdekat kamu nih sebagai Putra Pariwisata belakang ini tuh lagi ngapain aja?
4: Oke, terkhususnya kan karena itu jabatan yang aku peroleh di tahun 2024 ya Kak, karena sekarang sudah purna, tapi sekali mengabdi tetap menginspirasikan, iya, kalau kata orang, dan juga tentunya aku tetap menjadi bagian yang harus memberikan kontribusi ke asosiasi ya. Dan apa yang akan kami jalanin ke depannya ya terkait dengan Putra Pariwisata dan Putri Pariwisata Kota Palangkaraya, yaitu berbagai program yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Palangkaraya tentunya Kak. Salah satunya kemarin itu kami ada sempat terlibat dalam Palangkaraya Fair yang sebentar lagi akan diadakan ya, dalam rangka hari jadi Kota Palangkaraya yang 69 tahun.
0: Oke, tanggal 18 ya?
4: Tanggal 18,
0: iya,
4: betul
0: tanggal
4: sekali.
0: 18 Juli. Oke, berarti untuk kegiatannya sementara itu ya, menyiapkan Palangka Fair.
4: Betul, ya, betul, betul.
0: Itu jadi walaupun udah purna ya, sebenarnya pasti harus tetap mengabdi.
4: Harus tetap mengabdi.
0: Oke. Keren banget nih buat Gihon ya. Nah, ngomongin soal tema kita hari ini ya, tentang skill anak muda di era AI sebagai representasi pemuda berprestasi di Palangkaraya, menurut kamu sendiri nih, kehadiran AI di zaman sekarang itu sebenarnya gak bantu banget atau malah jadi tantangan yang berat nih?
4: Wah, ini pertanyaannya menarik ya Kak, karena kalau terkait dengan AI ya, jujur sebagai pengguna juga mungkin tergantung konteks sih Kak, karena kalau aku memandang AI ya tentunya ada dua sisi yang bisa menjadi menguntungkan dan juga merugikan. Yang pertama terkait dengan bagaimana AI mempunyai peran penting untuk membantu aktivitas supaya lebih produktif. Di satu sisi juga AI terkadang menjadi jalan pintas gitu kan, jadi jalan pintas, dan akhirnya terkadang si pengguna ini tadi akhirnya ya, oh serba AI, aku apa-apa udah bisa pakai AI, oh tinggal selesain pakai AI, akhirnya produktivitas berpikirnya menurun dan juga kemampuan kognitifnya juga menurun. Begitu sih, jadi kalau terkait dengan apakah AI baik atau tidak, kembali lagi tergantung kepada penggunanya. Tapi kalau dari perspektif itu tentunya sangat baik ya, untuk bagaimana kita beradaptasi terhadap zaman untuk depannya.
0: Oke, ya. Jadi AI itu ya ada plus minusnya lah.
4: Benar.
0: Dan tergantung bagaimana orang menggunakannya. Sebelum kita lanjut nih Gihon, aku lupa ketinggalan satu nih, mohon maaf banget ya ada.
4: Enggak apa-apa Kak.
0: Tadi kita ketinggalan satu satker kita nih, ada partner kita ya dari Produe RRI Tarakan nih, ada Kak Desi. Halo Kak Desi, mohon maaf ya tadi Kak Desi.
5: Apa kabarnya nih?
0: Mohon maaf ya Kak Desi ya.
5: Iya, gak apa-apa.
0: Apa kabar?
5: Agak nih, gugup ya.
0: Iya, sama. Setelah sekian lama gak berjaringan ya.
5: Jadi iya, aku baru nih.
0: Aku dua kali nih. Ya, apa kabar nih Kak Desi?
5: Baik. Alhamdulillah kan? Baik. Buat Sabrina ya sendiri gimana kabarnya
0: nih? Baik banget. Cuaca di Tarakan gimana nih Kak Desi?
5: Untuk di Tarakan sendiri nih cukup cerah ya, malah sangat bersinar ya.
0: Sangat bersinar ya.
5: Iya.
0: Kayaknya sama ya kayak di Palangkaraya, sangat bersinar, iya, dan sangat terik ya di Palangkaraya. Oke, Kak Desi, terima kasih ya, mohon maaf. Mungkin kita lanjut dulu ya Kak Desi ya.
5: Oke.
0: Gihon, kita lanjut ya Gihon ya. Ya, mohon maaf ya tadi teman pro 2 ada ketinggalan nih partner kita. Nah, tadi kita ngebahas AI ya, gitu.
4: Betul.
0: Dan kalau AI itu tergantung bagaimana penggunaannya.
4: Mm-hmm.
0: Penggunaan setiap orang masing-masing.
4: Benar, benar,
0: ada
4: benar.
0: Ada yang menggunakan untuk hal negatif atau positif gitu ya.
4: Benar.
0: Lagi anak muda. Nah, kalau di dunia kamu sendiri nih Gihon, baik di perkuliahan, kamu masih kuliah?
4: Udah lulus.
0: Udah lulus.
4: Sebenarnya okay. Tinggal melaksanakan sidang akhir di bulan
0: okay.
4: Agustus nanti.
0: Oke. Berarti ya mau lulus lah. Ya.
4: Mau lulus. Sudah mau lulus.
0: Lagi lulus.
4: Sedikit lagi lulus.
0: Berarti kan kayaknya sempat ya kamu kuliah dengan ada munculnya AI.
4: Sempat banget kak. Sempat.
0: Kamu ikut organisasi juga?
4: Ikut organisasi juga.
0: Jadi aku mau tanya nih ya, kalau misalnya di dunia kamu sebelumnya ya, pas masih berkuliah atau organisasi, atau mungkin saat ini ya menjalankan tugas apapun itu.
4: Benar.
0: Dan menjalankan apa sih, memegang jabatan sebagai Putra Pariwisata 2024. Seberapa sering sih kamu pribadi memanfaatkan AI?
4: Kalau terkait dengan penggunaan AI sebenarnya terkadang ya kak.
0: Mm-mm.
4: Kalau untuk penggunaan AI itu gunakan dalam situasi yang cukup terdesak. Yang pertama okay. Contohnya kita ambil ketika terlibat dalam organisasi ini kan kadang lekat dengan yang namanya kepanitiaan ya. Jadi ketika jadi kepanitiaan kan, dan kebetulan berbenturan dengan tugas lain, misalnya menghadiri acara atau dan lain sebagainya. Mm-hmm. Ada kesibukan lain terutama dalam berkuliah.
0: Mm-hmm.
4: Misal, Gihon bisa nggak buat susunan acara? Gihon bisa nggak bikin rancangan anggaran biaya? Oh, kalau dulu kan agak cukup ribet ya, bagaimana
0: iya,
4: kita memikirkan angka-angka, membuka firework, ngambil laptop dan sebagainya. Sekarang menggunakan handphone,
0: iya,
4: kan
0: benar,
4: tinggal kasih prompt ke AI, bikinin susunan acara, bikinin RAB, jadi lebih cepat dan lebih praktis. Jadi terkadang aku undangkan itu kalau dalam keadaan-keadaan dan situasi yang mendesak gitu.
0: Ya, kalau udah mepet banget gitu.
4: Kalau udah mepet banget.
0: Kayaknya banyak orang juga menggunakan AI ketika
4: bener.
0: Di saat waktunya mepet gitu.
4: Bener.
0: Iya, setuju banget sih, karena aku juga kadang kalau misalnya mepet ya mau gak mau kita harus minta bantuan dong.
4: Bener, karena agak susah membagi waktu yang membelah bener. Diri gak mungkin
0: iya,
4: ya.
0: Apalagi kan kalau situasinya padat banget gitu.
4: Iya.
0: Kita gak sempat nih mikir kayak hitung-hitungan lagi gitu ya Gihon.
4: Benar.
0: Oke, nah banyak yang bilang kalau AI itu instan nih Gihon ya.
4: Mm-hmm.
0: Dan ditakutkan bisa mengikis kreativitas anak muda.
4: Mm-hmm.
0: Nah, menurut kamu gimana cara kita sebagai anak muda tuh biar bisa memanfaatkan AI tapi kualitas skill asli kita tuh tetap terjaga dan makin berkembang?
4: Kalau dari pandangan aku pribadi sih kak, terkait dengan mengasah kemampuan atau meningkatkan kemampuan melalui AI, salah satunya yang pertama adalah menguatkan karakter diri kita terlebih dahulu sebagai seorang generasi muda. Karena kan ketika muda ini kan terkadang pikiran kita ini kan suka hal-hal yang sifatnya praktis, cepat dan instan.
0: Iya benar.
4: Nah, bagaimana caranya agar kita mau berproses, bertumbuh dan bersabar? Jadi melalui hal-hal itulah yang menurut aku penting dalam penggunaan AI. Karena kan ketika kita menggunakan AI, kita ambil contoh dalam dunia perkuliahan. Misal ada beberapa orang yang bikin tugas kuliah, kasih prompt ke AI, jadi lalu langsung kumpul tanpa memahami apa isi substansi dari yang dibuat dari AI tersebut, tanpa mempelajari, tanpa mendalami. Nah, sebenarnya kan AI ini kan kalau memang benar-benar bisa kita manfaatkan, terutama dalam menunjang kreativitas dan kemampuan, itu sangat-sangat luar biasa berguna. Karena ya, kita kembali ke zaman orang tua kita dulu-dulu lah, gen boomers ya mungkin ya. Bagaimana susahnya dengar cerita jalan ke sekolah harus berapa kilometer, berusaha harus kayak gini dan lain sebagainya. Nah, sementara di generasi sekarang kan sudah serba sudah digital. Dimudahkan gitu kan.
0: Digital lah ya.
4: Sudah serba digital. Nah, jadi bagaimana hal yang paling penting kembali lagi menurut aku adalah dengan penguatan karakter dan pemahaman terhadap AI itu sendiri. Jadi kita harus punya prinsip, yaitu kita ini adalah tuan atas AI, bukan AI yang menjadi tuan atas diri kita.
0: Iya, benar banget. Aku setuju banget sih, karena kadang ada orang-orang yang kayak menggunakan AI kayak tulis
4: kumpul nih
0: kopi pasti udah selesai gitu kan ya, tanpa harus ngecek gitu.
4: Bener.
0: Karena biasanya kalau misalnya AI itu nggak dicek ya Gihon ya, itu biasanya ada kekeliruan
4: ya, karena banget. Akurasinya kan belum tentu 100% benar.
0: Karena dia kan bukan manusia 100% ya.
4: Benar.
0: Jadi sangat memungkinkan kalau AI itu ada salahnya beberapa persen lah ya.
4: Benar.
0: Oke. Nah, kita teman pro 2 ya, sebagai anak muda atau siapapun itu ya, harus kendaliin teknologinya.
4: Bener.
0: Seperti yang kata Gihan bilang, kalau kita itu harus jadi tuannya.
4: Bener.
0: Bukan AI yang jadi tuan kita. Mm-hmm. Nah, bukan sebaliknya nih, teman pro 2 ya, di momen World Youth Skills Day ini, menurut Gihan nih, skill apa sih yang paling mahal dan wajib dimiliki anak muda saat ini?
4: Wow.
0: Yang gak akan pernah bisa digantikan oleh robot atau AI secanggih apapun.
4: Kalau terkait dengan skill ya kak, mungkin aku lebih ke arah karakter atau sifat sih.
0: Sifat.
4: Jadi perbedaan kita dengan AI ini kan adalah manusia kan punya hati yang pasti kan.
0: Iya benar banget.
4: Yang pasti punya hati. Dan yang kedua adalah bagaimana perbedaan manusia dan AI itu adalah manusia memiliki sebuah perasa, indera perasa yang paling penting kan. Jadi kita mungkin ketika menggunakan AI serba instan, serba jadi, serba cepat gitu kan. Tetapi apa yang paling penting menjadi seorang manusia itu adalah bagaimana kita merasakan sebuah kegagalan terlebih dahulu. Jadi dari kegagalan itulah kita bisa merasakan, oh ternyata aku ini adalah manusia loh, yang gak selalu benar, yang gak selalu sempurna, yang artinya ya itu menjadi proses yang wajar dalam kita bertumbuh untuk mengasah kemampuan. Nah terkait dengan salah satu kemampuan yang menurut aku cukup paling penting sekarang ya, mengingat di negara dan dunia sekarang kita ini serba digital, yaitu berkaitan dengan kemampuan STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Jadi empat kemampuan itu yang menurut aku sangat penting dalam industri dunia pekerjaan ataupun industri dunia kreatif lainnya.
0: Okay, berarti yang paling penting skill yang dibutuhkan setiap orang tuh STEM itu ya?
4: Iya, benar sekali.
0: Bukan AI.
4: Bukan AI. Karena kan walaupun AI masuk dalam kategori STEM ya, tapi tidak bisa dipukul rata begitu.
0: Iya,
4: kan.
0: Iya, benar. Beda ya.
4: Benar.
0: Konsepnya tuh beda gitu. Nah, jadi ya intinya human touch lah.
4: Human touch, benar.
0: Touch dan empati itu pasti ada kan Gihan ya. Nah, terakhir nih Gihan dari aku, boleh dong kasih mungkin ya kayak closing statement berupa pesan atau motivasi singkat nih buat teman pro 2 di luar sana yang biar terus semangat upgrade skill mereka nih, biar enggak bergantung kepada AI terus gitu.
4: Oke, bagi teman-teman pro 2 ya, yang paling penting di hari kemampuan yang kita peringati hari ini adalah terkait dengan bagaimana dari aku pribadi ingin menyampaikan sebuah pandangan ya terkait dengan bagaimana ketika kita masih muda, utamakan bagaimana kita harus merasakan kegagalan. Jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu, ingin mempunyai hal yang besar, ingin mempunyai kemampuan yang luar biasa, semua itu berawal dari titik nol. Tidak bisa langsung serba instan, tidak bisa langsung diloncati karena ada tangga-tangga prosesnya. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah terus belajar, terus berproses, dan terus berusaha, dan jangan lupa berdoa yang paling
0: penting. Jangan lupa berdoa.
4: Benar.
0: Mungkin sebelum kita mengakhiri Gihan, aku mau kamu kayak ceritain dulu deh pengalaman kamu menggunakan AI selama terdesak gitu.
4: Oke kak. Boleh.
0: Ada nggak kayak pengalaman, mungkin pengalaman kayak lucu gitu kan, biasanya AI tuh kayak gimana ya, kalau misalnya kita menggunakan AI tuh kadang tuh ada salah-salahnya.
4: Benar.
0: Ada nggak kayak kamu momen kayak marah-marah gitu?
4: Untuk marah-marah ya, jadi mungkin ketika, fun fact-nya, ketika aku pernah ikut lomba debat.
0: Okay, kenapa tuh? Gimana?
4: Jadi ketika aku mengikuti sebuah kompetisi debat di kampus, waktu itu kan kami diminta untuk membuat materi persiapan sebelum lomba dimulai. Jadi aku minta AI untuk terkait dengan, waktu itu mosinya terkait dengan bagaimana kami itu kan berada di pihak oposisi kan,
0: iya, benar-benar.
4: Dan terutama temanya tentang bagaimana hukuman mati bagi korupsi kan.
0: Okay.
4: Jadi terkait dengan hukuman mati bagi koruptor cukup sulit nih. Waduh, kebetulan otak lagi mandek dan minta AI juga ngejawabnya agak ngelantur sedikit ya, dan jawabannya waktu itu malah terkait dengan bagaimana ya tidak semua korupsi itu salah. Jadi, waduh, kata kami kan, kita ini ada di oposisi yang harusnya menjadi tim yang setuju untuk menyepakati hukuman mati akhirnya kebingungan nih, gelabakan, gimana ya dan akhirnya sampai nge-reach limit untuk minta jawaban.
0: Aduh, itu terus gimana tuh?
4: Alhasil ya udahlah, pasrah dan berdoa aja, spontan dan improvisasi waktu itu.
0: Improvisasi. Jadi
4: bener.
0: Itu salah satu contohnya Gihon ya, kalau
4: bener.
0: Walaupun di kondisi terdesak pun AI kadang agak gimana
4: bener,
0: ya?
4: Bener,
0: agak
4: bener.
0: Agak linglung sedikit gitu.
4: Karena waktu itu aku ingat banget Kak, karena itu di tahun 2022 dan mungkin itu masih zamannya beta testing GPT.
0: Jadi baru awal-awal.
4: Awal-awal ya. Jadi rada-rada jawabannya masih agak-agak ngelantur gitu.
0: Iya, apalagi kalau AI itu ada limitnya ya.
4: Yang
0: pakai tersebut
4: yang gratisan
0: itu,
4: kan.
0: Kecuali bayar baru.
4: Iya. Kantong mahasiswa kan kalau ngelihat langganan kan cukup mahal langganannya, masalahnya kan 300 ribuan.
0: Apalagi itu kondisinya terdesak banget kayaknya.
4: Enggak
0: ini deh, kayaknya enggak mungkin kan untuk langganan dulu ya gitu.
4: Bener, udah enggak. Ya udahlah, mau enggak mau berpasrah aja sambil senyum.
0: Untungnya bisa improvisasi.
4: Untungnya ya. Bisa improvisasi waktu itu.
0: Nah, ngomong-ngomong soal AI, sekarang AI itu udah banyak banget ya Gihon ya.
4: Bener.
0: Cuman satu aja ya. Jadi mau kamu pakai apapun itu ya bebas, kayaknya udah ada yang nggak ada limitnya juga ya.
4: Bener.
0: Kecuali kamu mungkin minta editkan foto gitu. Kayak itu ada limit.
4: Ganti latar ya.
0: Itu ada limitnya ya. Biasanya tulisannya tunggu lagi besok 5 jam.
4: Karena kalau nggak salah satu hari itu 5 kali aja kesempatannya.
0: Kalau orang yang upload foto setiap hari kayaknya
4: iya mungkin. Iya, berlangganan bisa jadi rata-rata kebutuhan untuk orang-orang yang mempunyai media gitu kan.
0: Benar banget. Nah, ada lagi nggak nih Gihon pengalaman kamu?
4: Mungkin tips and trick terkait dengan penggunaan AI ya, fun fact sedikit. Jadi aku dikasih tahu profesor aku di kampus, kebetulan beliau pernah ikut pelatihan terkait dengan artificial intelligence di Bandung waktu itu. Jadi dikasih tahu sama trainernya, dosen kami ngasih tahu di waktu masuk perkuliahan bahwa AI itu tidak semua sama. Jadi ibaratnya ya, mungkin kalau secara kata kasarnya ya, kalau si penggunanya ini agak gimana kemampuan kognitifnya, ya AI-nya juga bisa akan mengikuti kemampuan dari penggunanya. Satu pemahaman penting terhadap penggunaan AI itu adalah bagaimana kita bisa membahasakan apa yang kita inginkan ke AI selengkapnya. Jadi makanya ada yang namanya sekarang kan rata-rata orang-orang itu kan buka kelas prompting untuk AI. Jadi prompting, misalnya prompting untuk bikin ini, bikin itu dan lain sebagainya. Dan yang paling penting itu prompting sih, karena rata-rata ada beberapa orang yang susah mungkin membahasakannya dengan AI. Misal, buatkan saya foto untuk menjadi tampan, dibandingkan dengan prompt yang ibaratnya buatkan saya menjadi tubuh kekar. Ada deskripsi yang lebih rinci gitu kan. Nah, jadi ada dua perbedaan itu. Jadi teknik prompting itulah yang menurut aku yang sekarang lumayan penting dipelajari untuk generasi muda di zaman sekarang.
0: Okay, ya karena rata-rata banyak menggunakan AI ya gitu.
4: Benar.
0: Jadi promptingnya juga harus jelas. Karena kalau misalnya ngomongnya kayak tolong dong buatkan tugas ini, bingung juga konsep materinya apa gitu kan. Okay, Gihon, ada lagi nggak nih mau ditambahin mungkin closing statementnya
4: terkait dengan closing statement. Ya pada intinya untuk teman-teman generasi muda ya, karena kan di zaman yang serba digital ini ada satu yang mungkin harus menjadi aware bersama terkait dengan bagaimana rawannya kita nanti lekat dengan sifat kemalasan. Nah, bagaimana cara kita kan di tengah arus digitalisasi yang begitu deras untuk bisa mempertahankan kewarasan adalah tetap membaca gitu kan, tetap menyentuh hal-hal yang sifatnya fisik. Jadi contoh, terkadang kan kita di dunia yang sudah serba digital ini kan udah jarang megang buku, udah jarang megang pensil, udah jarang megang pulpen, karena rata-rata ke kuliah sekarang ada yang udah punya iPad atau tab gitu kan. Jadi serba-serba digital yang mungkin perasa kita untuk menyentuh hal-hal yang sifatnya alamiah itu berkurang. Jadi menurut aku yang paling penting aware kita bersama untuk supaya tidak tenggelam dalam arus kemalasan dan arus yang serba instan. Karena mengingat manusia itu adalah tempatnya gagal dan salah. Jadi untuk bisa gagal dan untuk bisa salah itu adalah sebuah proses yang paling penting untuk bisa manusia maju ke depannya. Akan menjadi berbahaya kalau kata dosen aku ya Kak, akan menjadi berbahaya ketika manusia itu tidak lagi berinovasi dan tidak lagi merasakan kegagalan. Karena bisa jadi di kemudian hari mereka sudah terlalu nyaman dan tidak bisa berkembang lagi.
0: Iya, benar banget. Tetap membaca juga ya.
4: Benar,
0: tetap membaca. Karena prompting pun butuh bahasa.
4: Butuh bahasa yang jelas, rinci.
0: Benar. Oke, seru banget ya obrolan kita tadi ya.
4: Benar.
0: Tapi tenang Mama Pro 2 ya, keseruan sore ceria ini masih berlanjut ya. Dan sekarang mungkin kita saatnya mempersilahkan RRI Pro 2 Tarakan buat ngobrol. Halo Kak Desi.
5: Halo Sabrina.
0: Oke, Kak Desi, sekarang di Pro 2 RRI Tarakan juga udah ada narasumber ya Kak Desi ya?
5: Iya benar banget, kita udah ada narasumber.
0: Ada Jason Cia, jadi sebagai juara 1 Gita Bahana Nusantara. Mungkin boleh langsung dipersilahkan ke Pro 2 RRI Tarakan untuk mengobrol.
5: Oke, baik, terima kasih Sabrina dari Palangkaraya. Oke teman Pro 2, sekarang barengan sama aku Desi dari Pro 2 Tarakan. Sore ini aku udah ditemenin nih sama salah satu sosok muda yang berbakat, yang baru aja ngukir prestasinya nih teman Pro 2. Ada Jason Cia yang baru aja dinobatkan sebagai juara 1 Gita Bahana Nusantara untuk jenis suara tenor tingkat Provinsi Kalimantan Utara tahun 2026. Halo Jason.
6: Halo Kak.
5: Congratulations ya sebelumnya Jason ya. Selamat banget nih karena udah juara 1 Gita Bahana Nusantara untuk jenis suara tenor nih tingkat provinsi.
6: Terima kasih banyak Kak.
5: Kabarnya gimana Jason?
6: Puji Tuhan, sungguh baik. Apa kabar kakak, gimana?
5: Alhamdulillah baik juga nih. Tapi Jason ya, aku pengen dong dengar suaranya nih sama teman-teman Pro 2 nih. Pasti pengen dengar suaranya sedikit aja, boleh gak sih?
6: Waduh, oke boleh-boleh. Jadi aku mau coba bawa lagu Teh Hijau dari Tulus, singkat saja. Oke.

0: Thank you.
1: Thank you so much deh Jason. Ini udah yakin banget nih ya tolong berdua kalau memang Jason ini udah pas banget deh ini untuk jadi juaranya.
0: Terima kasih Kak.
1: Oke, Jason, ini aku mau tanya-tanya sedikit ya.
0: Boleh-boleh Kak.
1: Awal mula Jason tuh tertarik di dunia tarik suara nih, khususnya paduan suara tuh mulai kapan sih Jason?
0: Oke, jadi aku akan cerita sedikit. Sebelumnya saya itu bisa nyanyi gitu ya, tapi tidak terlalu yang expert gimana. Dimulai dari kelas 9 SMP, saya mengikuti ensemble grup gitu. Pertama di gitar dulu karena memiliki ketertarikan di bermain musik. Habis itu punya ketertarikan lagi nih mau coba-coba di bidang vokal kayak gitu loh. Coba, dan akhirnya setelah masuk ke SMA kelas 10, saya menawarkan diri gitu loh Kak ke guru bahwa Kak mau ikut lomba, Ibu mau ikut lomba dong FLS 3N. Ternyata puji Tuhannya lolos tingkat kota, provinsi, dan ke nasional. Seperti itu Kak.
1: Emang udah dari dasarnya ya. Nah ini kan kamu kan mengikuti Gita Bahana Nusantara ya. Ini prosesnya tuh gimana sih bisa sampai kamu udah jadi juara satu nih mewakili provinsi Kalimantan Utara nih Jason nih.
0: Oke, jadi cerita sedikit lagi Kak. Kalau tahun lalu itu pernah mengikuti juga, puji Tuhannya lolos kota dan provinsi. Bahwa pas di provinsi itu kalah gitu loh. Terus itu rasanya kayak, aduh ini ikut lagi gak ya di tahun depan kayak gitu. Jadi memiliki rasa takut untuk mengikuti. Tetapi ketika tahun ini coba lagi diyakini oleh pelatih juga, Jason ikut dong GBN lagi kayak gitu. Ini langsung ke provinsi dan belajar itu hanya seminggu. Karena sebelumnya ke Papua untuk lomba juga. Dan memiliki waktu satu minggu untuk latihan GBN. Dan puji Tuhannya dapat juara satu lagi. Kayak gitu Kak.
1: Emang luar biasa nih. Nah ini kan ngomongin juara satu ya. Dari perwakilan suara tenor nih dari Kalimantan Utara. Ini rasanya tuh kamu gimana sih pas tahu kalau misalkan kamu berhasil dan mewakili provinsi gitu Jason?
0: Kak, rasanya benar-benar gak nyangka kayak gitu loh. Karena dilihat dari performance saat tampil gitu, ini benar-benar, aduh ini gak lolos nih, gak dapat juara nih. Ternyata dilihat dari penilaian-penilaian yang lain, dapat juara satu kayak gitu.
1: Nah Jason, ini kan ngomongin suara tenor itu kan suara tinggi ya.
0: Benar.
1: Nah, itu kan pasti butuh power. Ini kamu ada ritual khusus gak sih atau rahasia khususnya gak sih? Mungkin teman pro 2 yang lagi dengerin ini pengen tahu juga gitu.
0: Nyanyi tiap hari sebenarnya. Nyanyi di WC juga, di kamar, di semua tempat nyanyi kayak gitu.
1: Yang pasti nyanyi ya?
0: Yang pasti nyanyi.
1: Gak ada makanan khususnya gitu Jason?
0: Aduh ini malah tidak menjaga makanan, makan gorengan dan sambel-sambel.
1: Berarti makanan tuh gak ngaruh ya?
0: Makanan ngaruh sih sebenarnya, tapi memang tidak bisa menjaga suara ini kayak gitu.
1: Oke, Jason, ini sesuai dengan temanya kita hari ini ya. Nah ini tuh sebagai salah satu anak muda yang berbakat juga, gimana sih cara kamu itu mengasah skill di era AI sekarang? Apalagi nih yang bisa ngebantu kamu nih Jason dalam keseharian kamu maupun juga dalam olah vokal kamu nih.
0: Oke, sebelumnya saya memiliki ketertarikan dalam bidang vokal, dalam bidang seni, yaitu terkhususnya seni vokal kayak gitu. Jadi menurut saya perkembangan AI itu justru membuat saya lebih berkembang karena bisa mendapatkan ide-ide dan musikalitas dalam mempelajari teknik-teknik dalam bernyanyi itu juga sangat berarti bagi saya. Tetapi ketika seorang penyanyi itu tidak hanya dinilai dari bagaimana cara dia bernyanyi saja, bagus apa enggaknya, tetapi melatihan sehari-hari dalam membawa emosinya, membawa nilai dari pesan lagu tersebut juga harus dilatih setiap hari. Dan proses itulah yang membuat menjadi perkembangan dalam diri saya, dari diri Jason kayak gitu.
1: Oh, berarti latihan tiap hari ya.
0: Benar.
1: Tapi kalau dari diri kamu sendiri nih di era AI ini, kamu ngerasa menggunakan AI juga enggak sih nih untuk keseharian kamu?
0: Benar, untuk keseharian di sekolah tentunya menggunakan AI dan teman-teman juga di sekolah. Kami itu sudah terlalu terbiasa untuk menggunakan AI. Jadi ketika mendapatkan tugas, apa-apa langsung AI gitu Kak. Jadi tiap hari memang AI itu sangat berguna. Tetapi ada plus dan minusnya juga kan dari teknologi atau artificial intelligence AI kayak gitu.
1: Nah kalau misalkan yang kamu sering gunakan ya selain tugas, itu kamu menggunakan prompt khusus gak sih Jason? Atau selain tugas kamu juga bisa pakai AI itu atau aplikasi tertentu lah untuk ngebantu kamu di hobi kamu ini gitu?
0: Sebenarnya tidak terlalu terpakai ya kalau AI untuk vokal gitu, karena kan memang vokal itu dari diri kita sendiri, bagaimana kita belajar untuk memperbaiki suara kita, kalau mempelajari teknik dalam bernyanyi. Untuk AI mungkin dalam mencari ide-ide gitu ya kak, lirik lagunya pas kah gimana kayak gitu.
1: Tapi kamu ada ini idola sendiri gak nih Jason?
0: Banyak sekali.
1: Salah satunya siapa?
0: Kalau dari Indonesia sih Ziva ya. Ziva itu sangat riff and runs-nya sangat keren sekali. Jadi membuat saya tertarik untuk bisa seperti Ziva juga kayak gitu.
1: Kalau dari luarnya?
0: Mary Carey.
1: Ini kayaknya emang suara yang agak-agak keriting-keriting. Oke Jason, nah kalau misalkan kamu kan termasuk salah satu penyanyi ya yang berprestasi gitu kan di era sekarang ini, dan AI itu kan emang udah canggih banget ya. Benar. Kamu pasti udah pernah dengar kan yang namanya AI itu bisa membuat lagu gitu, bahkan meniru suara gitu kan. Nah Jason tuh ngelihat ini tuh apakah menjadi sebuah ancaman nih karena Jason bakatnya ini lebih di suara, atau malah ngebantu Jason sendiri buat bisa latihan gitu?
0: Oke. Jujur dalam era sekarang ini apa-apa menggunakan AI, apalagi dalam seni vokal gitu ya, banyak sekali lagu-lagu yang menggunakan AI gitu. Dan menurut Jason sendiri sangat berguna karena ada lirik-lirik yang dibuat oleh AI tersebut, dan itu juga bisa menjadi apa ya, asupan sendiri untuk oh ini loh ternyata dalam lagu ini memiliki arti tersebut, lirik-lirik yang pas dalam lagu bisa membawakan lagu lebih baik kayak gitu.
1: Berarti Jason gak ngerasa terancam nih ya?
0: Untuk saat ini tidak mungkin.
1: Saat ini gak ngerasa terancam ya? Ya. Tapi Jason sering menggunakan AI untuk bikin lagu gitu?
0: Aduh itu pernah coba sekali aja sepertinya. Tapi memang mungkin dari prompt saya sendiri yang kurang kayaknya kak.
1: Nah kalau misalkan Jason sendiri nih ya, skill atau bakat penyanyi atau manusia yang mungkin gak akan bisa ditiru AI itu apa sih Jason, kalau menurut Jason?
0: Tadi juga yang Jason katakan kalau AI itu cuma bisa memberikan apa ya, ide-ide bagaimana teknik riff and runs contohnya. Kamu bisa riff and runs, kamu bisa belting, tetapi AI tidak bisa mencontohkannya kayak gitu. Tetapi memang kembali lagi ke dalam diri sendiri, bagaimana cara kita ingin berlatih terus kayak gitu loh kak. Karena dalam teknik-teknik bernyanyi itu gak mudah kalau cuma mengandalkan mengandalkan AI kayak gitu.
1: Nah Jason, ini yang terakhir ya.
0: Oke.
1: Pandangan kamu nih untuk anak muda saat ini, apakah sangat dibutuhkan nih untuk melatih keterampilannya yang mereka punyai, terutama dalam penggunaan AI, ataupun juga AI ini membantu bakatnya mereka gitu Jason? Pandangan kamu sebagai anak muda ini gimana?
0: Karena di apa-apa sekarang teknologi semakin maju ya, apalagi AI juga banyak gitu loh. Anak muda terkadang ketika membutuhkan sesuatu atau apa yang mereka merasa ini sulit gitu, langsung ke AI, GPT contohnya seperti itu. Jadi AI itu bisa membantu kita cari informasi, tetapi jiwa dalam manusia yang memiliki emosi, kreativitas, keterampilan dalam berkomunikasi mungkin itu tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan oleh teknologi atau AI kayak gitu kak.
1: Oh jadi itu ya. Oke terima kasih banyak Jason, terima dan kasih, kita kembalikan ke Sabrina dari Palangkaraya.
2: Oke terima kasih banyak Kak Desi dan Kak Jason ya, keren banget tadi suaranya Kak Jason ya. Sabrina langsung kayak wow bagus banget ya. Oke teman Pro 2 ya, setelah ini kita bakalan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu ya, dan interaktif. Tapi sebelum itu teman Pro 2 ya, ada yang mau lewat dulu. Stay tune terus buat teman Pro 2.

0: Oke, teman pro 2, saatnya kita tanya jawab ya bareng satker-satker lain nih, teman pro 2 ya. Dan mungkin kita boleh langsung mulai aja tanya jawabnya dari yang pertama ya. Ada RRI Banjarmasin, yaitu ada Kak Edo. Halo Kak Edo.
1: Halo, halo.
0: Oke, Kak Edo. Yeah. Mungkin ada yang mau ditanyain gak nih Kak Edo nih ke narsum kita hari
1: aku ini? Mungkin pengen tanya ke Jason. Halo Jason.
2: Pak.
1: aku penasaran nih, aku pengen nanya aja sih. Jason pernah dengar lagu hasil AI gak? Dan kalau udah pernah, menurut Jason gimana sih ketika kamu dengar vokal ataupun juga hasil dari musik AI tersebut, apakah ada kemungkinan nih dari musisi ataupun juga industri di kita itu bisa ada change untuk bukan terkalahkan sih, mungkin hampir bisa menyamai produksi dari manusia pada umumnya gitu. Gimana menurut Jason?
2: Oke, thank you atas pertanyaannya Kak. Jadi menurut Jason sendiri, dalam AI ketika membuat lagu gitu ya, tidak, menurut Jason sendiri tidak bisa menggantikan seorang penyanyi gitu, karena ketika kita mendengarkan lagu yang dibuat oleh AI gitu ya, kita langsung tahu nih, oh ini lagu yang dibuat dari AI. Ketika kita menyanyikan secara langsung dan AI membuat lagu tersebut, itu ada sedikit perbedaan dari bagaimana cara kita membawa interpretasi dari lagu tersebut, emosi yang kita bawa, kreativitas cara kita membawakan lagu itu sangat berbeda gitu loh Kak.
1: Oke, berarti sisi humanis masih belum bisa dikalahkan oleh AI ya, sampai sekarang ya?
2: Menurut Jason, seperti itu Kak.
1: Oke, terima kasih Jason.
2: Terima kasih Kak.
0: Oke, ada lagi yang mau ditanyain Kak Edo?
1: Cukup.
0: Halo, Kak Edo, udah cukup ya? Berarti?
1: Cukup, aman Sabrina.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Edo. Oke, mungkin setelah RRI Banjarmasin ya, kita langsung aja mempersilahkan RRI Nunukan nih yang mau bertanya. Mungkin ada yang mau ditanyain dari Kak Rahmi?
3: Iya, ada. Saya boleh bertanya di dua narasumber ya?
0: Boleh, sama. Boleh silahkan Kak.
3: Untuk Gihon dulu nih.
0: Oke, Gihon ada yang mau bertanya?
4: Oke, Kak.
3: Ya, okay. Kak Gihon. Ini kan sudah di era saya. Nah, menurut Gihon nih, mengapa soft skill seperti kreativitas, komunikasi, dan juga kemungkinan ini tetap dibutuhkan meskipun AI

0: yang kita tahu adalah artificial intelligence, yaitu AI. Nah, anak muda itu sekarang apa-apa ketika mereka membutuhkan sesuatu langsung ke AI. Tolong nih, aku ingin membuat sesuatu dari AI, kayak gitu. Nah, menurut Jason sendiri, ketika kalian ingin mencoba atau mempunyai target sesuatu yang ada di depan kalian, banyak orang itu terkadang merasa takut gagal atau tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi di era sekarang ini, ketika kalian sudah kalah di mental atau tidak betul-betul untuk mengejar impian kalian, kalian tidak akan tahu bahwa kalian itu bisa mendapatkan itu. Kalian tahu apakah kalian gagal, kalian menang. Nah, itu adalah suatu proses perkembangan dalam diri kita. Nah, contohnya ketika kita melihat orang yang sukses gitu ya, orang itu banyak melihat dia tuh langsung sukses, tetapi tidak melihat proses perjalanan hidup mereka, kayak gitu loh. Proses perjalanan hidup mereka yang harus kita lihat bahwa, oh, mereka ini mulai dari titik nol loh. Mereka mulai dari sesuatu yang benar-benar down mereka, dan mereka bisa bangkit lagi ketika ada proses tersebut. Menurut Jason, pesan untuk anak muda sekarang seperti itu sih, Kak.
1: Wah, ya baik, luar biasa. Terima kasih, Jason.
0: Dan okay, terima kasih juga, Kak.
1: Silahkan.
2: Kak Rahwi, mohon maaf, boleh diulang nggak pertanyaan untuk Gihon?
1: Ya, pertanyaan untuk Gihon tadi, mengapa soft skill itu seperti keterampilan, kemudian kepemimpinan, itu tetap dibutuhkan di zaman atau di era AI seperti sekarang ini?
3: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Rahmi. Salam dari Kota Palangkaraya. Dan terkait dengan mengapa soft skill tadi ya, Kak, penting di zaman sekarang, terutama terkait dengan kemampuan leadership dan lain sebagainya, karena terkait dengan bagaimana, mungkin ada satu kata kunci penting yang aku berusaha tekankan, yaitu terkait dengan human touch, Kak, dan human feeling. Kan di zaman yang serba digital saat ini, kan ya kita memahami bahwa arus digitalisasi ini kan terkadang menggerus perasaan manusia gitu kan. Bagaimana kita bisa bertatap muka, bisa berjabat tangan, bisa merasakan komunikasi batin yang mendalam, itu menjadi penting dalam kita berkolaborasi, bersinergi untuk membangun sebuah komunitas dan sebuah gerakan kolektif gitu, Kak. Jadi menurut aku itu tetap penting, karena ya berkaitan dengan bagaimana kita bisa merasakan perasaan, ya, human feeling satu sama lain, untuk bisa ada rasa saling membangun, saling membantu, dan rasa mungkin bahasanya senasib sepenanggungan gitu, Kak.
1: Betul. Ya baik, terima kasih Gihon.
3: Terima kasih kembali.
2: Oke, sama-sama Kak Rahmi untuk pertanyaannya, terima kasih banyak. Dan, mungkin kita lanjut ya. Mungkin kita lanjut ke RRI Samarinda ya. Ada Kak Liza, mungkin ada yang mau bertanya.
4: Oke, langsung aja ya, mungkin pertanyaannya simpel aja buat teman-teman narasumber dari Palangkaraya dan juga Tarkan. Nih, kalau boleh dibocorin, ini kan kalian luar biasa banget ya prestasinya udah sampai sejauh ini. Itu kalau boleh dibocorin, apa sih skill atau kebiasaan yang kalian miliki sampai yang menurut kalian itu berjasa banget sampai akhirnya mengantarkan kalian sejauh ini?
3: Terkait dengan apa sih mungkin proses yang paling berjasa ya tadi, Kak, dalam kehidupan diriku yang bisa membawa diriku ke titik ini adalah terkait dengan bagaimana jatuh bangkitnya dan proses pengasahan kemampuan, ya, dengan cara terus mencoba, bangkit, gagal, coba lagi dan lain sebagainya, yaitu terkait dengan dunia perkuliahan. Karena sejak aku masuk dunia perkuliahan, aku belajar bahwa untuk kita bisa terjun ke dunia setelah selesai perkuliahan, sebuah pengalaman lapangan itu sangat-sangat penting, terlepas daripada kemampuan akademik ya. Makanya ketika masuk ke dalam dunia perkuliahan, apa yang paling penting memupuk proses diriku sekarang adalah organisasi sih, Kak. Jadi dari organisasi itulah diriku mungkin banyak mendapat pengalaman dari berbagai orang banyak yang berbagi cerita, berbagi saran, berbagi masukan. Jadi kalau ditanya proses penempaan mana sih yang paling penting dalam pembentukan karakter atau diri Gihon, ya jawabanku adalah dengan cara melalui organisasi di perkuliahan. Karena aku juga tergabung di internal, organisasi internal kampus, juga di eksternal kampus. Begitu sih, Kak.
2: Oke, Okay, bagaimana

0: Oke, baik. Mungkin kalau dari Jason gimana?
1: Saat dari Jason.
2: Oke, baik Kak. Jadi seperti yang Jason katakan tadi, Jason berusaha untuk merubah mindset Jason sendiri bahwa ketika Jason ingin belajar gitu ya, Jason harus bisa mencapainya dengan proses-proses yang terjadi. Jatuh bangunnya, bagaimana proses itu berjalan dalam
0: hidup Jason.
2: Jadi proses perjalanan dalam hidup itu juga sangat berarti gitu. Nah, jadi proses yang sangat penting itu menurut Jason dalam pelayanan di gereja, karena ketika Jason juga melayani dalam menjadi WL atau worship leader, itu juga sungguh berarti bagi Jason ketika Jason tampil di panggung gitu ya. Itu jadi memiliki tekanan juga, tetapi terkhususnya untuk menyembah Tuhan. Dan di intra luar, contohnya seperti dalam periode pertama, Jason mengikuti OSIS, organisasi itu juga sangat berarti, dan bagaimana cara Jason menuai prestasi, itu juga yang salah satu membuat Jason, proses perjalanan Jason itu sangat berarti gitu. Ketika jalan, ketika mengikuti suatu lomba-lomba gitu ya, memiliki rasa takut ada, tetapi merubah mindset agar ingin mendapatkan sesuatu gitu. Jason merubah mindset tersebut, itu sih yang paling penting dalam proses hidup Jason.
0: Oke, terima kasih jawabannya teman-teman.
1: Oke, udah, masih ada yang mau ditanyain ke Liza? Udah aman ya?
0: Cukup itu aja ya Sabrina, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Liza untuk pertanyaannya untuk kedua narsum kita. Dan gak berasa ya sama Pro 2, waktu udah hampir menunjukkan pukul 16.55 waktu Indonesia bagian tengah. Yang artinya kebersamaan kita harus selesai sampai di sini nih teman Pro 2 semuanya ya. Di sini teman Pro 2 Sabrina ya. Nanti kita jumpa lagi di hari Rabu setiap bulan minggu ketiga ya, dan juga Sabrina mengucapkan terima kasih buat narasumber kita di hari ini, sore hari ini. Dan buat para teman-teman penyiar di Produ Formus 8, ada Produ RRI Tarakan, ada Kak Desi tadi, terima kasih banyak. Dan ada Produ RRI Nunukan juga tadi, ada Kak Rahmi, terima kasih juga. Dan ada Produ RRI Banjarmasin, ada Kak Edo, terima kasih. Dan buat Samarinda juga, ada Kak Liza juga tadi, terima kasih. Serta teman-teman Produ tercinta, ya, tersayang. Dan terima kasih juga Gihon udah mampir juga ya.
3: Terima kasih kembali ya, Kak
1: semoga
3: Sabrina.
1: Semoga selalu sukses. Dan semoga kegiatannya sukses terus.
3: Amin, amin, amin, okay. Amin.
1: Sekian teman Produ ya, dari Produ RRI Palangkaraya. Dan saatnya kami pamit. Ya, sekian, terima kasih.
4: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
7: Emang kenapa lagi?
6: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
7: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
6: Ya, harus gitu kan?
7: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
6: Jadi, selesain aja dulu nih.
7: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
8: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Brother FM, teman-teman baik, teman-teman Pradua. Sekarang saatnya request time di Song of the Sunset untuk push waktu ngobrol sore hari, teman-teman Pradua. Silakan aja langsung ke WhatsApp kita yang 08115111420 dan juga live TikTok setelah ini banget ya di RI Pradua Banjarmasin. Aku bacain dulu yang udah masuk di WhatsApp kita dari Zulia Jakarta yang request lagu Angie Carvalho dengan Remo. Katanya dengerin di RI Digital. Selamat mendengarkan ya teman Pradua, dan juga udah kita playlist Angie dengan Remuknya. Terus juga Nono Vitasari yang request lagu dari Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Langsung kita puterin untuk dua lagu pertama.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus. Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
2: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
2: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
4: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.

Lanjut nomor 2. Haha, dari Sabrina Lanar ini requestan dari Widi AS dan juga Struni Nurul ya nomor 2. Yang yang berikutnya tadi aku bacain punya Novita ya untuk Waltz Akhir Zamannya Reni Parulian. Tapi sebelum Waltz Akhir Zaman, aku mau puterin dulu requestan dari Asta yang request Badai Telah Berlalu by BCL dan Discordia. Baru kita puterin Reni Parulian Waltz Akhir Zaman.

Di Brada FM, teman-teman baik, teman-teman Brada 2 masih bareng ada di Sore Ceria Tawush ya, waktu ngobrol sore hari untuk edisi sore kali ini. Sebelum aku bacain untuk requestan berikutnya teman-teman, aku mau kabarin dulu buat teman-teman Brada 2, jangan cuma update skor dari media sosial ya. Rasakan langsung euforia Piala Dunia 2026 dalam nonton bareng dan dengar bareng bola gembira di halaman RRI Banjarmasin. Malam tadi, dini hari tadi ya lebih tepatnya, rame banget, seru banget ya. Spanyol sama Perancis nih tuh Prada 2. Nah, tanggal 15 hingga 16 Juli, terus juga berlanjut 19 sampai 20 Juli 2026 di halaman RRI Banjarmasin. Dan yang paling penting acara ini gratis ya. Ajak semuanya pakai jersey terbaik kalian dan ramaikan keseruan nonton dan dengar bareng Piala Dunia bersama RRI Banjarmasin. Jadilah bagian dari euforia Piala Dunia tahun ini teman-teman Prada 2 ya. Aku bacain dulu untuk request yang berikutnya dari WhatsApp. Ada Amalia yang request lagu Vanessa Z dengan Menjauh. Terus ada Bubble di live TikTok kita yang request Ed Sheeran dengan I'm on my way, Castle on the Hill. Langsung aja untuk kita puterin dua lagu berikutnya.

Di Prada FM, teman-teman, kamu tahu Prada Ed Sheeran dengan Castle on the Hill yang menemani kita juga. Pokoknya suara-suara kayak gini enak nih dengerin lagunya Ed Sheeran dengan Castle on the Hill. Shape of You juga boleh gitu, Dive juga boleh, teman-teman Prada. Tapi kita lanjut ke requestan berikutnya. Dari KMF yang request di ujung minggu, Mesahira. Terus juga ada dari Surya Selalu yang request lagu mahal ini, Rindu Ku Rindu. Kita puterin untuk dua lagu berikutnya.

Di Prada FM, teman terbaik sama teman Prada 2. Masih barangnya udah di request time. Kita udah full teman-teman, jadi kita puterin untuk beberapa playlist sore hari ini. Aku juga mau bacain, siapa tahu kamu pengen dengerin ya playlist kita. Setelah ini ada Salma Salsabil, Hacu yang di request sama Iza, terus juga Bunga Cita Lestari, Kecewa yang request dari Maco Meles Comen. Nah, untuk playlist berikutnya kita dengerin aja Nadif Bahasa Lama, Bergema Sampai Selamanya, Randy Pandugo, I Don't Care, Tulus Teh Hijau, dan penutup kita nanti bakal disuguhkan About You dari 1975. So check this out.

di Brado FM teman-teman. Baik sama teman Pradua Bunga Cita Lestari dengan Kecewa ya teman Pradua. Lanjut requestan berikutnya dari Muhammad Basir yang request Bergema Sampai Selamanya dari Nadif Basalamah ya teman-teman. Dan juga dari Cuci Cat Cicut ya, Baginda Ratu katanya pengen dipanggilnya nih teman-teman. Untuk requestan Randy Pandugo dengan I Don't Care, check this out.

Aku sangat suka sih tentang Pro 2 ya. Penutup request time kita kali ini tuh semuanya match gitu teman-teman. Setelah dengerin I Don't Care-nya Randy Pandugo ya, John Mayer-nya kita di request sama Cicut-Cicut aka Baginda Ratu katanya tadi. Requestan kita berikutnya semakin senja sepertinya ya. Ada Tulus dengan Teh Hijau yang di request Dinda. Dan juga terakhir ada Jelly yang request lagu penutup kita semua 1975 dengan About You. Aku juga mau ngingetin kita ngadain nonton bareng Pemang Pro 2 di halaman RRI Banjarmasin. Jadi silahkan ya rasakan langsung euforia Piala Dunia di tahun ini dengan nobar di halaman RRI. Thank you semuanya, keep tuning di Pro 2 FM. Sampai ketemu lagi di request time edisi berikutnya. Bye bye.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Awaken the Giant Within adalah buku pengembangan diri yang ditulis oleh Tony Robbins, seorang pelatih kehidupan dan pembicara motivasi terkenal. Diterbitkan pada tahun 1991, buku ini bertujuan untuk memberdayakan individu untuk mengendalikan kehidupan mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Singkatnya, buku ini memberikan strategi dan wawasan untuk membantu pembaca mengubah pemikiran, emosi, tindakan, dan pada akhirnya, hasil akhir mereka. Pada intinya, Awaken the Giant Within menekankan pentingnya pengembangan pribadi dan penguasaan diri. Robbins berpendapat bahwa kita semua memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan, dan untuk membukanya, kita harus mengendalikan pikiran dan emosi kita. Ia memperkenalkan konsep Neuro-Linguistic Programming sebagai alat untuk membentuk kembali pola pikir kita dan mengatasi keyakinan yang membatasi. Salah satu gagasan utama dalam buku ini adalah rutinitas pagi Hour of Power, di mana Robbins menyarankan bahwa mendedikasikan jam pertama setiap hari untuk aktivitas seperti meditasi, olahraga, dan penetapan tujuan dapat berdampak signifikan pada kehidupan seseorang. Latihan ini dapat meningkatkan energi, fokus, dan motivasi, sehingga menghasilkan suasana positif sepanjang hari. Buku Awaken the Giant Within membahas tentang pentingnya mengelola emosi seseorang secara efektif. Robbins memperkenalkan Emotional Triad, yang menyatakan bahwa mengubah fisiologi kita, postur tubuh dan gerakan, fokus, apa yang kita perhatikan, dan bahasa, kata-kata yang kita gunakan, dapat menyebabkan perubahan besar dalam keadaan emosi kita. Ia juga menyoroti pentingnya menjadi teladan bagi individu-individu sukses, belajar dari strategi mereka, dan menerapkannya untuk mencapai kesuksesan serupa. Robbins menekankan bahwa pengambilan keputusan adalah aspek mendasar dari pertumbuhan pribadi. Ia memperkenalkan konsep kekuatan keputusan yang menyatakan bahwa membuat keputusan yang berkomitmen untuk mengubah aspek tertentu dalam kehidupan seseorang dapat memicu perubahan yang segera dan bertahan lama. Ia juga menyinggung konsep kekuatan momentum yang menekankan pentingnya mengambil tindakan besar-besaran untuk menciptakan momentum menuju tujuan seseorang. Kesimpulannya, Awaken the Giant Within adalah panduan komprehensif untuk pengembangan pribadi dan peningkatan diri. Tony Robbins memberi pembaca strategi dan teknik praktis untuk mengendalikan hidup mereka, mengatasi keterbatasan, menetapkan dan mencapai tujuan, dan pada akhirnya mewujudkan potensi penuh mereka. Melalui kombinasi teknik NLP, keyakinan yang memberdayakan, penetapan tujuan yang efektif, dan penguasaan emosi, pembaca didorong untuk mengubah hidup mereka dan membangkitkan raksasa dalam diri mereka. Demikian esensi buku Awaken the Giant Within, karya Anthony Robbins.
2: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
3: Sih ini Rin, kamu harus coba keripik singkong pedas jeruk perut ini, bumbunya berasa banget, nggak pelit.
4: Masa sih? Paling belum micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
3: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pake jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
5: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
6: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
7: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Di Brada FM, teman-teman baik kamu tahu Pradoi, sekarang saatnya kita dengarkan kumandang untuk azan salat maghrib di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah bagi yang menjalankannya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
4: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
3: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
4: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
3: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
4: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.

0: obrolan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Boros amat nih nyemprotnya.
2: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 5,550?
1: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh, gitu. Ya udah atuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Brother FM, teman terbaik kamu, tahun Pro 2 You dari Laini menutup jumpa kita di sore ceria atau waktu ngobrol sore hari Wush edisi sore hari tahun Pro 2. Keep tuning karena setelah ini bakal ada Gaisa menemani kamu di Jaga Malam atau STMJ sampai tengah malam aja di 95.5 FM Pro 2 RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 Radio Baca Pasin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi nih bersama Gaisa di Jaga Malam nih teman Pro 2. Kali ini ada di Pro 2 komenin nih teman Pro 2. Kita bakal bahas ini nih teman Pro 2, katanya nih riset orang yang memiliki diabetes 1,38 kali lebih tinggi bisa kena cacar api nih teman Pro 2. Kayaknya sih benar ya, bakal kita bahas di Pro 2 komenin. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Kalau kalian mau ngebahas ini juga boleh, silahkan di WhatsApp kita di 0811511420 atau juga di Instagram atau TikTok kita @rri_pro2bajamasin. Tetap stay tune. Kalau kalian mau komen-komen silahkan ya teman-teman yang tadi aku sebutkan nih teman-teman. Langsung aja kita putar lagunya dulu ya.

0: kita senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
2: Jangan sampai ketinggalan.
1: Yeay!
3: Mat, mana aja kamu? Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
4: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
3: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
5: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
6: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

92 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngomong-ngomongin soal sehat nih teman Pro 2. Gaisa punya satu info penting nih banget yang wajib kalian tahu. Gaisa juga sempat baca di rekaman riset hasil medis nih. Ternyata orang yang punya riwayat diabetes itu risikonya 1,38 kali lebih tinggi nih buat terserang cacar api atau herpes zoster dibanding orang biasa nih teman teman. Itu ngeri banget ya. Tapi berarti kalau imun tubuh lagi drop atau gula darah gak kekontrol nih, virus cacar air yang dulu pernah mampir ke tubuh kita bisa bangun lagi nih dan bikin kulit melepuh plus perih banget nih kayaknya nih teman-teman. Makanya lewat obrolan kita hari ini guys bakal ngajakin teman Pro 2 nih semua yang peduli sama kesehatan diri dan keluarga di rumah, jangan mager nih buat olahraga ya, dan kurangi nih minum manis-manis nih ya. Kalian juga punya cerita atau pengalaman tentang ini atau mau titip salam atau mau titip salam, bisa langsung aja kirim ke WhatsApp Pro 2 ya, 0811511420 nih teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay di 95,2 FM karena setelah satu ini guys bakal puterin sebagai spesial buat kalian semua nih.

0: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Nggak pakai helm nih, Din.
2: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
1: Yakin, Din?
2: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
2: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
3: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Katanya nih ada yang komen nih, teman Pro 2. Cecer api ini Hermes bukan sih? Hermes? Apa itu? Terus ada yang jawab nih, Arif, herpes ya? Arif gue tampol nih katanya. Ternyata maksudnya itu nama cecer itu herpes nih, teman Pro 2. Kalian tahu enggak sih yang Uun sebutin tadi itu bukan hoax loh ternyata, atau sekedar nakut-nakutin? Ya, secara medisnya tuh 1,38 kali lipat itu ada penjelasannya loh. Jadi begini nih, kalian mesti ingat ya, masih indah waktu halus dulu tuh, nah waktu kecil tuh, masa dimana kita masih hobi main layangan, sempat meharat terus kena cacar. Nah kalau kalian udah sembuh cacar tuh, virusnya ternyata nggak lost contact alias benar-benar hilang nih. Ternyata dari teman berdua, si virus yang namanya Varicella zoster ini cuma pindah kos nih, dan milih buat rebahan alias hiatus di sel saraf nih. Dia itu lagi cuma tidur siang panjang banget. Nah masalahnya penderita diabetes itu kan kadar gulanya lebih sering melonjak tinggi nih ya, teman berdua. Gula darah juga ini bikin pasukan imun tubuh kita ikutan mager dan lemas nih. Ibaratnya nih, saat penjaga tubuh kita tuh lagi kena food coma atau kebanyakan makan wadai bi kemanisan nih, atau yang manis-manis nih, teman berdua. Pas satpam imun itu lagi lengah atau ngantuk, si virus cacar ini ternyata ghosting atau langsung melihat peluang nih. Dibangun, glowing up, jadi cacar api lagi nih, teman berdua. Makanya orang diabetes ini tuh gampang banget kena cacar lagi.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Eits, tunggu dulu.
3: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
2: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
3: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
2: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
4: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
5: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

92 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih, katanya nih ada komentar yang menarik banget nih yang masuk nih. Katanya begini, aku sekeluarga gak ada riwayat diabetes nih, gula darah juga normal. Tapi dulu sering banget kena cacar api, setelah rutin olahraga gak pernah lagi nih. Wah, terima kasih banyak ya udah cerita hal ini. Ini poin penting banget nih buat kita bahas nih, teman Pro 2. Jadi angkanya 1,38 kali lipat itu bagi penderita diabetes itu adalah adalah resiko tambahan nih. Ada artinya orang yang gak punya diabetes pun bisa tetap kena, bisa cacar nih. Kenapa gitu? Secara medis kuncinya satu adalah imunitas alias daya dahan tubuh. Si virus cacar ini lagi rebahan dalam shower up kita nih. Itu gak cuma bangun saat gula darah tinggi aja, dia bakal bangun juga kalau tubuh kita lagi stres beras, capean akibat begadang nonton bola, kayak nonton bola semifinal malam ini nih. Jangan kecapean ya kalian, tetap jaga imunitas nih. Nah, makanya keputusan buat rutin olahraga itu udah paling top, mantap, is the best nih. Olahraga itu ibaratnya kita lagi ngasih kopi nih ke pasukan imun tubuh biar mereka melek dan makin kuat dan siap membantai virus-virus yang mau mengancam nih. Gak heran deh, setelah rutin olahraga si cacar api tuh gak pernah mampir lagi, virusnya juga langsung ciut melihat otot kita yang semakin kencang. Jadi buat teman Pro 2 yang gak punya riwayat diabetes, jangan merasa aman dulu ya. Yuk tiru kebiasaan keren ini, mulai besok mari kita rutin terus nih, minimal jalan santai sambil dengerin Pro 2 Banjarmasin.

0: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan teknologi terbaru dalam dunia sepak bola. Salah satunya adalah penggunaan VAR, generasi terbaru yang semakin canggih dan akurat. Teknologi ini didukung sistem semi-automated offside yang mampu membantu wasit dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan presisi. Pengembangan teknologi ini merupakan inovasi dari FIFA untuk meminimalkan kesalahan dalam pertandingan. Dengan bantuan sensor dan analisis data secara real-time, keputusan offside kini dapat ditentukan dengan lebih objektif. Kehadiran teknologi ini diharapkan membuat jalannya pertandingan semakin adil, transparan, dan tetap menarik untuk disaksikan oleh para penggemar di seluruh dunia.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 nih. Bagi teman Pro 2 yang jangan cuma update skor nih dari media sosial, rasakan langsung nih Euforia Piala Dunia 2026 dan langsung nonton bareng dan dengar bareng di Bola Gembira di halaman RRI Banjarmasin tanggal 15 sampai 16 Juli nih, pada hari ini sampai tanggal besok nih teman-teman, dan berlanjut lagi pada tanggal 19 sampai 20 Juli 2026 di halaman RRI Banjarmasin. Dan yang paling penting nih, acara ini gratis nih teman-teman, yuk ajak semuanya nonton di RRI dan pakai jersey terbaik kalian semua nih, ramaikan keseruannya, keseruan nontonnya, dan jangan, dan dengar bareng Piala Dunia bersama RRI Banjarmasin, jadilah bagian dalam euforianya.

0: Sampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini.
1: Buat kalian semua, ikutin terus RRI ya.
2: Jangan sampai ketinggalan.
3: Yeay! RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam.

0: 92 FM Pro 2 Radio Baca Mesin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bersama Geisha di masih di Pro 2 komenin nanti Pro 2. Tapi ini komen terakhir nih yang bakal aku bacain. Apa ya komennya? Kalau udah berumur sebaiknya kurangi konsumsi manis-manis ya. Betul. Bukan cuma yang berumur aja sih teman Pro 2, semua umur sih lebih tepatnya. Boleh makan manis tapi secukupnya nih teman Pro 2. Itu aja sih paling dari Geisha tentang Pro 2 komen kali ini tentang diabetes nih. Jadi kalau kalian ngerasa terlalu banyak minum manis atau makan-makan yang manis nih, dicukup-cukupin ya teman Pro 2. Kita harus jaga kesehatan nih teman Pro 2, karena penyakit itu bisa datang dari mana aja. Next nanti bakal musik Life Planner ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap bareng Geisha di stay tune terus ya teman Pro 2.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tepat pada pukul 20 waktunya, waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Kota Banjarbaru, Dani bocah berumur 8 tahun yang diduga diterkam buaya di Sungai Kupang, Desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Selasa 15 Juli 2006. Korban ditemukan di tim SAR gabungan pada sekitar 15.23 WITA atau sekitar 150 meter dari lokasi awal kejadian. Setelah dievakuasi, jenazah langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk diamankan. Sebelumnya, kantor pencarian dan pertolongan Banjarmasin melalui pos SAR Kota Baru menerima laporan pada Senin 14 Juli 2006 mengenai seorang anak yang diduga diterkam buaya saat berada di Sungai Kupang.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Kota Banjarmasin, dalam rangka memperkuat jalinan silaturahmi dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Selatan, jajaran Forum Koordinasi Pemimpin Daerah Forkopimda Kalsel menggelar acara Coffee Morning bersama pada Rabu 15 Juli 2006 di Banjarmasin. Agenda ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan visi mereka meningkatkan kolaborasi antar instansi di Bumi Lambung Mangkurat.
1: Info Pro 2 FM.
0: Dan informasi terakhir dikutip dari rri.co.id, Kota Banjarmasin, kasus kanker payudara menjadi kasus terbanyak di Kota Banjarmasin dengan 42 penderita pada tahun 2025. Disusul dengan kanker leher rahim sebanyak 24 kasus dan kanker kolorektal 4 kasus. Fakta itu terungkap saat pengukuhan Ketua Yayasan Kanker Indonesia Kota Banjarmasin, Siti Wasilah, yang berlangsung di Aula Kayu Biimbai pada Rabu 2026. Dan kesempatan itu, ia mengajak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis yang disediakan pemerintah sebagai langkah deteksi dini berbagai penyakit termasuk kanker. Sekian Info Pro 2 bersama Geisa.

95,2 FM Pro 2 Radio Baja Masin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah masuk jam 8 nih teman Pro 2. Saatnya kita mengikuti musik live chat dari Pro 2 Jakarta nih, teman Pro 2.

0: Wow,
1: halo semuanya.
0: Selamat malam.
1: Dan selamat malam juga buat teman produser di seluruh Indonesia. Hari ini kita di mana? Di biasanya di studio.
0: Berbeda ya.
1: Iya. Wah, makanya malam ini kita spesial banget bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Dubasi.
0: Yes. Dubasi, stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Pro2 seluruh Indonesia masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yes, dan kita sudah akan ngobrol-ngobrol.
1: Yes,
0: bareng sama
1: The Masi. Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
2: Malam.
1: Oh, gimana kabarnya abang-abang?
3: Sehat
2: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Waduh.
0: Semangat banget nih.
1: Semangat banget nih ya.
0: Kayaknya fans Spanyol kayaknya nih.
1: Aduh, baru fans apa nih berarti Piala Dunia nih?
2: Wow. Inggris.
1: Oh, Inggris. Nanti malam dong.
2: Malam.
0: Pasti MU ya, soalnya jadi Inggris. Kalau karena Mak?
2: Prancis sebenarnya.
0: Aduh. Apa kalau ini rada bete
2: lagi
0: ya?
2: Sedih ini, lagi sedih.
0: Kaki.
2: Italia.
1: Wah, Italia.
2: Masuk itu enggak masuk. Enggak ada dah kayaknya itu.
1: Aduh.
0: Kawai.
3: Yang jelas-jelas aja ya, Spanyol.
1: Spanyol, bener.
0: Dukung siapa yang menang?
2: Sebutin satu pemainnya cepet.
3: Siapa? Polo.
2: Polo, pelawak itu.
0: Air mungkin kali ya.
2: Puyol.
1: Main 20 tahun lalu kayaknya itu ya.
2: Main. Luis Figo.
0: Kayaknya mainnya pas zaman ini ya, PES 2010 kayaknya.
1: Aduh, lama-lama.
0: Kare.
2: Argentina.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Alright, tapi prediksi nanti malam, Bang Rian, berapa nih? Inggris bisa menang gak nih?
2: Inggris menang kayaknya.
1: Menang ini.
2: Tapi biar seru mungkin 3-2 kali ya.
1: Asik.
0: 3-2 banya banget gue itu.
2: Seru ya,
1: biar seru. Biar seru, bener.
0: Kita jadi analis bola gini ya, jadi.
2: Okay. Tapi menang Inggris kayaknya.
1: Menang Inggris tetap ya?
0: Yakin.
1: Yakin, aman. Alright. Berarti Chelsea. Wonderwall nanti tetap berkumandang.
2: Karena kan Liam mau...
1: Apa mau nyanyi,
2: iya. Langsung memimpin iya Wonderwall nanti kalau final kan.
1: Kalau final,
2: Kalau final.
0: ya udah deh. Aduh, The Massive. Aduh, banyak banget yang bisa dikulik dari The Massive ya.
1: Bener lagi.
0: Banyak
1: banget. Gokil.
0: Emang nih zaman-zaman gue kecil.
1: Bener, era-era 2000-an tuh band-band lagi merajalela ya.
0: Tapi
1: lagu-lagunya.
0: Mungkin yang akhir-akhir ini yang paling kita dekat sehari-hari itu.
1: Tuh.
0: Ini ya, apa namanya?
1: Halte The Massive Petukangan.
0: Iya.
1: Itu gimana ceritanya bisa ngenamain sebuah halte gitu?
2: Kita pun sampai hari ini masih amazed ya dengan
1: okay.
2: Kita bisa punya halte ya. Sebenarnya yang cukup bikin kita bersyukur adalah selain naming rights itu juga ternyata halte Petukangan The Massive itu benar-benar tepat di depan kantornya The Massive.
0: Iya.
1: Oh iya, benar.
2: Itu benar-benar kita enggak setting ya.
1: Oke.
2: Okay. Ini emang bahkan si ruko itu sudah ada sejak sebelum
1: ada
2: halte gitu. Jadi
0: enggak
2: tahu ya, ternyata sekarang ada Petukangan The Massive tapi itu depan persis
1: kantor
2: kita gitu.
1: Oke. Okay.
0: Banget ya.
2: Tapi sebenarnya untuk bisa naming rights juga enggak mudah karena pastinya memang pihak Transjakarta juga melihat kita punya history yang cukup panjang ya.
1: Betul.
2: Di Jalan Cilduk Raya itu kan.
0: Iya.
2: Yeah. Memang kita kan tumbuh di di Cilduk itu ya, di Jalan Cilduk Raya. Kita raised in Cilduk lah gitu ya.
0: Iya.
2: Yeah. Jadi benar-benar punya banyak cerita. Dan pastinya ketika kita mendapatkan kesempatan itu memang gak asal dikasih atau gak asal memang kita bisa membeli naming rights itu, tapi juga memang punya cerita yang cukup panjang dan mungkin juga bisa memberikan inspirasi juga untuk
0: pasti
2: teman-teman atau anak-anak muda bahwa band dari sebuah gang kecil di Cilduk ya bisa punya punya mimpi yang bisa dicapai gitu.
1: Betul.
2: Walaupun mungkin menurut orang lain tuh mustahil gitu.
0: Yes. Cilduk internasional.
1: Gokil, bener.
0: Tapi mungkin ya itu, susah namanya terus juga harus dipercaya gitu kan. Kalau misalkan gampang mungkin sekarang namanya juga Cilduk Dave gitu nama aku. Bisa
1: aja, gak bisa. Gak bisa gitu kan, karena emang The Massive kan udah berarti 23 tahun berarti ya?
2: Ya tahun ini kita sudah berusia 23 tahun.
0: Yes.
2: Di industri mungkin kita memulai kontrak di musik itu 2007, jadi sudah hampir 20 tahun ya di industri ya musik ya.
1: Tapi
2: kalau kita berdirinya dari tahun 2003 jadi 23 tahun.
1: Wow.
0: Wow.
1: itu gak bentar, Fi.
0: Iyalah.
1: Bener.
0: Saya 23 tahun.
1: Iya bener.
2: Tahun 2003?
0: Enggak, aku 25 tahun. Tadi dimuda-mudain ya barusan. Dimuda-mudain,
1: yeah. Sorry. Tetap aja 2005.
0: Sorry teman-teman.
2: Tetap aja sih. Tetap aja masih muda.
0: Tetap aja masih muda. Iya, 2000.
2: 2000, oke.
1: Bener. Tapi sekarang kan berarti ada sebuah cerita yang baru nih. Nah, The Massive juga akhirnya sekarang mendeklarasikan sebagai band indie berarti kan sekarang.
0: Iya.
1: Betul-betul. Tapi ada gak sih maksudnya fakta-fakta yang baru diketahui gitu ketika menjadi sebuah band indie? Karena sebelumnya kan mungkin di label dari 2003 tadi.
2: Iya, 2007.
1: Sorry. Dari 2007 gitu. Ada gak sih perbedaan yang dirasain ketika The Massive ada
0: bikin,
1: di
0: bikin label? Bikin MV ternyata mahal gitu.
2: Itu salah satunya.
1: ternyata
0: ya. Bener ya.
2: Banyak banget ya perbedaannya karena selama hampir 20 tahun kita diurusin ya. Dari rekaman kita nggak bayar gitu kan?
1: Benar.
2: Udah dibiayain sudah dibiayain sama label, terus promosi juga sudah diurus sama label, terus manajemen juga kita biasa disiapin mobil, disiapin di zaman awal-awal dulu kita sampai kayak gue disekolahin public speaking dan lain-lain.
1: Iya benar.
2: Di pastinya sudah banyak ilmu yang kita dapat juga dari kita bersama Musica Studios ya. Jadi tapi alhamdulillahnya juga bersama Musica juga kita memulai dengan baik, berakhir juga dengan baik.
0: Nah,
2: karena memang kita kontraknya berakhir. Kita juga memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi karena memang kita sudah bilang ke Bu Acin kalau kita ingin membangun perusahaan kita sendiri dan Musica juga setuju. Ya pastinya kita sangat baik-baik banget. Bahkan kita malah bikin farewell lunch waktu itu. Kita 2026 ini bulan Mei memang sudah resmi menjadi band independen dan cuma memang bedanya ya itu kita sekarang mempersiapkan semua sendiri, kita ngitung apa biaya buat rekaman sendiri, terus ya sekarang kalau manggung pun juga kita, apa kebetulan kita juga sudah punya manajemen sendiri jadi nggak terlalu kaget karena memang kita sudah mempersiapkan. Sejak 2020 kita punya perusahaan sendiri.
1: Oke.
2: Jadi ketika kita sudah independen, memang kita sudah siap semua infrastrukturnya. Jadi kita memang sudah punya tim untuk ya tim legal kita sudah ada financial juga, orang finance juga sudah ada, tim social media, ada creative director dan lain-lain. Jadi
0: udah jadi semua. Ya,
2: bahkan kita juga punya publishing sendiri sekarang.
0: Yes.
2: Wow. Yang memang mengelola lagu-lagu kita, kita punya music distribution sendiri gitu. Jadi emang kita sudah cukup siap untuk independen gitu.
0: Running sendiri berarti ya.
1: Seru. Benar.
0: Pun mahal tapi budgetnya ada lah.
2: Ngumpulin lah dari 20 tahun ini kan.
0: Iya benar juga sih.
2: Ngumpulin.
1: Nabung ya.
0: Apa yang gocap pertama kemarin? Enggak ada ya.
2: Gocap ya? Kita enggak gocap kan.
4: Berapa tuh?
0: Berapa tuh?
2: 2000.
0: $2,000 mungkin ya. Oke, tapi juga setelah berapa album? 8 album ya? Lagu pakai berbahasa Indonesia, sekarang akhirnya merilis lagu pakai bahasa Inggris.
1: Betul.
0: Udah siap banget go internasional nih, tapi ada alasan tertentu gak sebenarnya?
2: Sebenarnya kita tuh udah mulai bikin lagu bahasa Inggris waktu di album ke-7. Waktu itu rilis tahun 2022 itu album Time. Jadi sebenarnya kita udah mulai pemanasan tuh di pemanasan. Satu lagu judulnya Side by Side.
1: Yes.
2: Okay. Lalu di album ke-8 kita menyelipkan lagi satu lagu judulnya November. Dan memang sebenarnya kalau ngomongin lagu bahasa Inggris sebenarnya kita udah nyiapin itu dari 2018.
0: Iya.
2: Jadi emang udah lama sebenarnya rencana kita. Cuma memang pastinya kita harus menunggu selesai dulu dari Musica gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kenapa kita harus mencoba ini karena kita pengen tahu aja gimana responnya seperti apa. Karena kan kalau ngomongin lagu-lagu yang sudah kita bikin kan hampir 99% adalah lagu Indonesia gitu.
0: Yes.
2: Jadi kayak cobain yuk gitu apa bikin lagu bahasa Inggris gitu maksudnya.
0: Terus sih
2: gimana responnya ya kita ya udah kita bikin aja gitu.
0: Iya.
2: Kalau ada yang suka alhamdulillah, kalau ada yang suka banget ya alhamdulillah banget gitu.
0: Oke.
2: Enggak ada pilihan yang enggak suka, suka banget pokoknya kalau bisa.
0: Amin lah ya.
1: Amin harus suka banget gitu.
0: Karena The Massive gue pengen lihat gitu ada di Coachella nantinya.
1: Glastonbury mungkin ya kan. Benar. Tapi gimana maksudnya setelah rilis ya kan di berarti ini single pertama sebagai band indie ya. Single pertama di band indie judulnya adalah On Our Own.
0: On Our Own.
1: Gimana respon pendengar Massiver dengan rilisnya lagu yang mungkin berbahasa Inggris menjadi single perdana sebagai band indie gitu?
2: Ya sepertinya banyak yang kaget pastinya. Betul. Terbiasa mendengarkan lagu-lagu kita yang seperti Cinta Ini Membunuhku atau Betul. Merindukanmu ya, yang apa sangat pop, alert gitu ya. Tiba-tiba ada satu, sebenarnya kita di album yang ketujuh tuh udah mulai nyeleneh sebenarnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Boom Time tuh udah mulai agak
1: ini apa,
2: banyak yang kita lumayan explore sebenarnya. Jadi di album yang apa kita lagi persiapan album juga dan insya Allah akan bahasa Inggris semua, full English.
0: Wow.
2: Dan memang responnya pastinya ada yang kaget, ada yang bang, gue pengen denger lagu yang Cinta Imun apa kayak Cinta Imun gue lagi gitu.
0: Yeah.
2: Terus ada juga yang happy juga dengan perubahan kita juga banyak juga gitu. Jadi kita sebenarnya sudah siap dengan pro dan kontra ketika kita rilis lagu ini karena dari zaman dulu juga selalu ada kok kontra juga gitu. Yes. Jadi kayak ya udah gitu. Yang penting kita happy bikinnya dan memang untuk membuat album berbahasa Inggris juga kita juga nggak sendirian karena kebetulan kita juga dibantu sama satu perusahaan di California namanya NR Worldwide.
0: Itu dia.
2: Itu yang perusahaan artist development yang memang udah nge-develop early Coldplay, terus Temper Trap, terus Katy Perry, JCJ, Muse, Kane. Jadi memang kita dibantu sama mereka nih sekarang.
0: Yeah.
2: Kenapa kita akhirnya bisa rekaman bareng sama Danton Sapel. Danton Sapel tuh salah satu
0: produsernya
2: Coldplay juga di album ketiga dan kedua. Dia juga pernah produserin Kylie Minogue, terus Suede dan lain-lain gitu. Jadi kita baru-baru pulang dari London untuk rekaman 2 minggu.
0: Oke.
2: Okay. Kita merekam 4 lagu. Jadi total sekarang sudah 7 lagu yang sudah kita rekam.
0: Wow.
2: Tinggal 3 lagu lagi nih buat album. Mudah-mudahan
0: sabar ya.
1: Amin.
0: Jadi tabungannya banyak dari 20 tahun itu tabungannya banyak sih. Langsung di LA soalnya.
2: Pada manggung kita nabung 100 rupiah.
0: Iya, yeah. 100 rupiah kayaknya tunggu 20 tahun lagi sih.
1: Aduh lama ya.
2: Koin kita masukin kaleng
1: gitu. Benar.
0: Pakai celengan ayam dipecahin, jangan dong.
1: Dipecahin jangan ya. Tapi habis ini kita akan melihat sedikit gitu ya, video klip dari single The Massive yang terbaru nih.
0: Ini dia
1: On
0: nih.
1: Our Own tentunya.
0: Kita siap joget-joget bareng ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana.
1: Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Terima kasih.
1: Yes, yes, yes, yes.
2: Sekali lagi tepuk tangan untuk The Masih.
1: Di sini rame banget, ada teman pro 2 juga ya.
2: Gimana? Gimana? Lagunya masih kurang enggak? Masih kurang enggak?
1: Sabar.
2: Nanti ada lagi, tenang.
1: Kalau ada lagi ya.
2: Tapi ini tadi adalah sebuah single, salah satu single yang juga iconic banget dari The Massive ya kan. Sudah hiperih ini.
1: Itu dia. Tapi kita mimpi apa ya, bisa tiba-tiba langsung
2: kayak yeah.
1: Private gitu.
2: Benar, biasanya tuh kita nonton di MV-MV, TV-TV gitu kan. Sekarang kita ngobrol langsung.
1: Wah keren banget.
2: The Massive-nya nih.
1: Oke, kita bakal ngobrolin, tadi kita udah nonton juga MV-nya. Yes. Wow.
2: On our own.
1: Itu konsepnya gimana, keren banget ya. Kayak Conjuring. Tapi sebenarnya on our own tuh mau cerita tentang apa sih, mungkin singkat aja. Siapa nih?
3: Jadi memang pertama kali waktu kita dengerin ini ke music video directornya, memang kita minta director MV-nya memang untuk explore
1: sebiar
3: mungkin gitu. Dan akhirnya namanya Dimas Brojonegoro, Dimas langsung present ke kita, dan kita benar-benar gak ada kayak harus gini, harus gitu gitu, kayak udah kita terima dulu pokoknya seliar mungkin. Karena kita pikir kan selama ini kan kita selalu kalau bikin music video kan harus berkompromi dulu gitu. Ada yang harus dijagain.
1: Tapi
3: kali ini
1: gak ada.
3: Yang jagain kita sendiri gitu.
1: Sky is the limit lah pokoknya.
3: Pokoknya ketika kita bilang oke, yaudah jalan gitu. Dan waktu kita tahu konsepnya seperti ini, kita kayak langsung ini seru nih, dan memang ini mungkin menjadi salah satu music video The Massive yang paling dark kali ya.
1: Itu iya, dia.
2: Itu dia.
3: Di warnanya, apa granny color-nya, terus juga konsepnya juga cukup liar sekali. Jadi ada mungkin sedikit agak ada serem-seremnya sedikit ya. Ada pisau di situ, terus ada suasana
1: yang poses ya, gitu ya,
3: kita disekap di sebuah tempat. Dan akhirnya kita bisa
1: bebas
3: dari belenggu itu. Jadi sebenarnya itu kalau kita mau bilang sebenarnya music video ini juga bisa kayak ngasih clue bahwa ya kita sedang lepas dari sebuah hal yang mungkin selama ini kayak seperti ya kita lepas dari sebuah sistem yang biasanya tuh begitu, tapi akhirnya kita bisa lepas dan di situ kan kelihatan kayak kita lepasnya bareng-bareng gitu. Karena kita di situ juga saling bantu, saling support, dan sebenarnya juga MV-nya On Our Own sendiri sebenarnya kayak sedang suatu hal yang sedang terjadi juga di dunia ini sebenarnya.
1: Benar sih.
3: Ada lirik yang a good man fall, a bad man standing tall itu kan. Banyak sekali orang-orang baik yang jatuh, orang-orang jahat tetap berdiri tegak dan lain-lain. Ini kayak
1: dia sih.
3: Hal-hal yang sedang relate di dunia ini mungkin bisa juga relate dengan music video The Massive yang On Our Own gitu.
1: Tapi emang relate sih ya. Lepasin gitu ya.
2: Benar.
1: Jiwa kita juga ya.
2: Betul. Tapi apakah lagu dan juga MV On Our Own ini ada sangkut pautnya sama logo barunya The Massive?
1: Itu dia.
2: Ada sebuah pesawat kertas.
1: Pesawat gitu, kertas.
2: Ya, itu filosofinya juga. Apa lagi?
1: Siapa nih yang mau jelasin?
4: Nah, jadi memang setelah kita sudah independen, kita memang melakukan satu hal yang kita pengen sesuatu yang baru nih gitu. Akhirnya kita memang punya satu perubahan itu adalah di tulisan The Massive dan logo The Massive. Jadi awalnya tulisan The Massive itu warnanya orange dan italic green. Sekarang sudah tegak dan warnanya yang tadinya orange sekarang jadi merah marun. Terus di situ kan ada D apostrof kan. Nah, apostrof kan sebelumnya kan cuma biasa. Apostrof biasa. Nah, itu sekarang kita jadikan paper plane itu. Itu juga menjadi simbol kita. Jadi selain sebagai apostrof, dia juga sebagai simbol kita. Kenapa kita memilih paper plane? Karena kita semua pasti pernah kan main
1: pernah
4: soal kertas, kita
1: lipat-lipat
4: sendiri, kita terbangin sendiri. Jadi memang filosofinya adalah ya sesederhana itu untuk bahagia gitu. Maksudnya kita nggak perlu terlalu banyak alasan untuk kayak terlalu susah banget untuk bahagia gitu. Padahal cuma main ke surat kertas saya itu
1: ada
4: hal yang happy banget. Makanya kita juga berharapnya adalah dengan pesawat itu kita bisa menerbangkan itu kemana aja gitu.
1: Wow.
4: Kemana aja sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi dan itu juga salah satu tentang kita punya mimpi yang lebih besar lagi. Depannya kalau yang dulu kita bermimpi bisa manggung di luar kota Jakarta, misalnya dulu bermimpi manggung di Bali, manggung di Surabaya, manggung di Makassar.
1: Udah semua. Terus
4: sekarang mungkin ya alhamdulillah sudah tercapai. Jadi mimpinya kita naikin lagi. Ya semoga next-nya The Massive bisa manggung di seluruh negara-negara di dunia.
1: Ih, keren, keren banget. Wish-nya kemana nih wish-nya? Mau kemana?
4: Ya sebenarnya kan kita kemarin sudah sempat punya tahun 2022 kita pernah ada American Tour.
1: American Tour tuh tahu.
4: 10 kota di Amerika, terus tahun 2023 di umur kita yang 20 tahun kita pernah bikin tour Road to the World. Jadi memang kita main di beberapa negara di Amerika, Eropa, Asia dan Australia. Terus ya next-nya yang kepikiran sama kita sih kita pengen manggung di festival-festival musik terbesar di setiap negara.
1: Mungkin
4: kalau ya kalau di Amerika kan ada Coachella, ada Lollapalooza, kalau di Jepang ada Summer Sonic, ada
1: Fuji Rock
4: Festival. Dan lain-lain.
1: Oke, kita doain lah ya, semoga bisa terwujud ya.
2: Amin.
1: Tadi kita udah ngobrol-ngobrol.
2: Yes.
1: Kita ada sedikit game.
2: Nah, kita ada sesuatu ya. Yang
3: tahu tuh,
1: apa tuh? Apa tuh?
3: Yang paling pasti kan?
1: Bukan, itulah.
2: Ya, riset ya? Bukan cuma kita ya.
1: Enggak.
3: Pernah tuh ada game kayak gitu tuh. Oh. Paling tuh jarang gitu.
1: Enggak. Pasti udah pernah ya.
2: Udah pernah. Kita yang lain.
1: Kita bikin yang jarang ya.
2: Yoi. Karena ada yang spesial malam hari ini, kita punya games namanya adalah ASN.
1: Nah, halo.

0: es gula batu, ya. Gulanya pakai itu tuh.
1: Misalnya mawar.
0: Nah itu. Nanti kita sensor. Yes. Nah, The Massive boleh nanya-nanya masing-masing satu pertanyaan, tapi yes or no question.
1: Oke, okay, paham ya?
0: Paham ya? Oke. Okay. Okay. Mungkin kita kasih clue aja.
1: Apa cluenya nanti dulu?
0: Boleh deh.
1: Boleh, nanti aja ya. Cluenya nanti dulu deh.
0: Boleh
1: nanti
0: deh.
1: Kita persilahkan dulu dari The Massive bertanya dulu. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Hey,
1: oke. Okay. Oh,
0: suaranya nggak disensor nih.
1: Oh, iya.
0: Aman, aman. Bener-bener.
1: Semoga nggak ketebak langsung ya.
0: Iya. Oke, okay, halo.
2: Okay.
1: Suaranya terdengar jelas ya? Halo.
2: Halo.
1: Ah, ini dia. Oke, okay, jadi nanti personil The Massive akan memberikan pertanyaan. Jadi seseorang misterius ini,
0: yes,
1: yang tersambung dengan kita di telepon boleh menjawab hanya dengan yes atau no.
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. So no question ya. Oke, okay, boleh. Mungkin dari Kak Kiki dulu kali. Boleh.
1: Boleh, Kak Kiki dulu. Silakan.
3: Musisi bukan?
0: Ah, musisi atau bukan?
2: Yes.
0: Yes. Musisi okay. Ya, musisi. Musisi.
1: Oke, okay, next.
0: Next, boleh. Why?
3: Family bukan?
0: Bagian dari keluarga?
2: Bagian dari keluarga besar.
1: Oke, okay, okay, panjang sih jawabnya besar. Ya. Oke, okay, keluarga besar.
0: Sor no question okay. Sih. Gak apa-apa.
1: Oke, okay, gak apa-apa.
0: Kak Ray.
3: Di Jakarta atau di luar kota?
2: Saya di luar kota.
0: Luar kota.
1: Luar kota, oke. Okay. Itu kota, suaranya ya? Jelas sih. Sorry.
0: Oh udah tahu. Sabar, sabar. Semuanya, semuanya biar dulu, punya pertanyaan dulu.
1: Tanya dulu, tanya dulu.
0: Oke, okay, silakan boleh. Lanjut, lanjut.
1: Rama, silakan.
3: Penyanyi bukan?
0: Oke.
3: Okay. Vokalis
2: saya musisi. Saya musisi.
1: Musisi.
0: Musisi bukan okay. Penyanyi ya.
1: Oke.
3: Okay. Berarti okay. No ya?
0: Ya, yeah, no.
3: Kan saya pertanyaannya penyanyi. Vokalis, yeah. Vokalis atau bukan?
0: Bukan.
1: Berarti no. No. Ya, berarti no. Musisi dia. No.
0: Oke, okay, terakhir.
1: Okay, terakhir dari Bang Rian.
0: Bang Rian.
1: Oke. Okay.
3: Ini nggak suka suka bentar makan suka makanan apa ya?
0: Itu bukan yes or no question sih.
3: Suka makan seroto nggak?
0: Oh suka makan seroto nggak?
1: Seroto, okay. Seroto,
0: seroto, seroto,
1: seroto.
3: Bukan seroto, seroto.
0: Seroto.
1: Seroto.
3: Suka nggak?
2: Bukan. Saya suka ngopi.
1: Suka ngopi, oke. Okay.
0: Salah nih kayaknya nih.
1: Oke. Okay.
0: Oke, okay, tapi kita kasih clue-nya tadi.
1: Oke, okay, kasih clue dulu ya.
0: Clue-nya adalah serangga.
1: Serangga.
0: Waduh.
1: Serangga, oke. Okay.
0: Serangga. Oke, okay, coba boleh diskusi dulu kali ya.
1: Silakan.
3: Mungkin kita coba nebak nama satu-satu ya.
0: Oh, boleh, aduh. Boleh.
3: Dia siapa, dia siapa. Dia.
1: Oh, boleh.
0: Bakar
1: boleh.
0: The Massive, boleh.
1: Oke. Okay.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, diskusi dulu silakan. Tut-tut-tut.
0: Oke, okay. Okay. Jadi siapa dulu yang mau nebak? Boleh mungkin dari Mas Ray atau Mas Kiki?
1: Mas Kiki silakan.
0: Sabar ya penelpon.
3: Apa ya? Raymond bukan Raymond?
0: Raymond, apakah Raymond?
1: Bukan Raymond.
2: Bukan huruf R.
0: Tetot, bukan.
1: Salah.
0: Wah ini susah sih. Ah,
1: ini susah nih, cluenya adalah serangga.
0: Serangga.
1: Serangga.
3: Bukan huruf R.
1: Bukan huruf R.
0: Wah.
1: Nah ini pertanyaan lagi nih.
0: Saya tidak tahu.
1: Apakah namanya diawali berarti? Diawali huruf R.
3: Apakah namanya dari huruf R? Diawali huruf R.
1: Halo.
0: Oke okay, bukan.
2: Ya.
0: Eh enggak ini langsung nebak lagi nih.
1: Oke okay, langsung bukan nebak saja. R.
2: Masih antara A, B, dan C.
1: Wuh spesifik banget tuh.
0: Udah gampang banget sih.
1: Spesifik banget tuh.
0: Udah ya, udah gak boleh nanya lagi ya, langsung nebak aja ya.
1: Langsung nebak.
0: Tapi nebaknya satu-satu boleh.
3: Gue nebak ini deh. Teman seperjuangan kita dulu.
1: Oke.
3: Okay. Yeah, di Life Wanted.
1: Mm-hmm.
3: Supernova kali ya, drummernya Supernova, Cutting.
0: Cutting?
1: Cutting?
0: Apakah Cutting?
1: Halo?
2: Masih jauh.
0: Oh, masih jauh. Bukan. Suaranya
1: masih jauh.
0: Bingung juga. Oke.
1: Oke.
0: Clue berikutnya barusan gue dibisikin.
1: Oke. Okay. Apa itu?
0: Berikutnya adalah gitar.
1: Ah. serangga dan gitar.
0: Aduh.
1: Oke, tadi namanya antara A, B, C.
0: Itu tuh.
1: Itu.
4: Serangga besar, gitar.
1: Oke.
0: Oke.
3: Kang Capung.
1: Apakah Kang Capung?
0: Kang Capung. Benar. Halo Kang Capung.
1: Kang Capung.
0: Benar nih.
1: Halo.
4: Padahal Kang Capung kan Kak depannya.
0: Oh, bukan sih. Masa di KTP-nya?
1: Iya, ada Kang.
4: Jadi itu dong, Kang.
1: Oke. Gimana, gimana nih? Ada kaitan apa nih dengan Kang Capung nih?
0: Produser ya,
1: The Massive.
4: Ini guru kita ya, apa mungkin banyak banget ilmu yang kita dapat ketika kita bisa bekerja sama dengan Kang Capung ya.
1: Benar.
4: Capung adalah music producer The Massive dari album 1, 2, 3 dan 5.
0: Wow.
1: Gokil. Gokil, gokil, gokil, gokil.
4: Ya, banyak banget apa ya? Mungkin ilmu-ilmu yang kita dapat dari Kang Capung dan juga Kang Noi. Itu album 1 2.
1: Ya, Fajai, benar. Gokil.
4: Fun fact-nya adalah album 1 2 3 dan 5 itu gue take vokal di Bandung, di rumahnya Kang Capung.
1: Di rumah Kang Capung langsung ya?
0: Wow.
1: Wow, gokil.
0: Oke, okay,
1: berarti nice. Bisa dibilang saksi perjuangannya The Massive juga ya?
4: Pasti itu. Pasti
0: yang ya. Produserin, coy.
4: Tapi kalau lagi ada tukang bas lewat, kita berhenti dulu.
0: Eh, kenapa?
4: Ding, ding, ding. Tembus suaranya.
1: Tembus.

0: Assalamualaikum dan sukses ya buat anak-anak. Karena ini dunia yang baru, kan kalau dunia yang pertama kita sudah lewat ya, sudah lulus dengan cum laude, okay. Nah sekarang next step untuk masuk ke generasi berikutnya di musik dunia. Selamat sekali lagi ya untuk The Massive ya.
1: Amin, amin. Terima kasih Kang. Oh. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
3: Terima kasih Kang Jabung. Okay. Itu dia salah satu surprise ya.
2: Betul.
3: Tadi gue juga bingung siapa kira-kira ya.
2: Iya kan.
3: Dari suaranya mungkin yang ikonik.
2: Bener, ya. Bener. Langsung gak loh. Kak Wai itu langsung, Kang Capung.
3: Ini. Itu tadi ya mungkin.
2: Bener.
3: Good luck dan semangatnya juga ya.
2: Betul, betul, betul, betul. Oke, berarti next kira-kira apa nih yang ingin dicapai oleh The Massive? Project-projectnya mungkin?
4: Terdekat sebenarnya pastinya kita sedang mempersiapkan single kedua.
3: Oke. Okay.
4: Jadi sebelum kita rilis album, kita akan ada single kedua lagi di September rencananya.
3: September.
4: Ya, jadi pastinya akan beda banget lagi juga.
3: Oke. Okay.
4: Pokoknya kita lagi pengen sesuatu hal yang explore, yang benar-benar kita explore. Satu hal yang di luar dari kebiasaan The Massive juga. Pastinya kita akan, terdekat di bulan September, Oktober, November, Desember kita akan membuat tour di 5 negara. Di Malaysia, di Singapura, lalu di Taiwan, Hong Kong. Dan Desember tanggal 5 kita balik lagi ke Jakarta. Akan tampil insya Allah di tenis indoor.
2: Jadi
4: nanti siapkan waktu kalian untuk nonton kita.
3: Itu dia tuh.
2: Itu dia.
3: Betul. Siapin sekali. Ya teman-teman ya.
2: Yes.
4: Dan juga album ya. Album
3: awal
4: tahun.
2: Awal tahun ya.
3: Oke.
2: Okay. Sekali lagi terima kasih Dewa Sif.
3: Thank you banget Dewa Sif.
2: Thank you so much. Sukses selalu buat project-projectnya. Silakan mungkin bisa bersiap untuk penampilan terakhir dari Dewa Sif. Yes. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
3: Betul
2: yang
3: banget.
2: Sudah menyaksikan MLC malam hari ini ya.
3: Gokil banget. Kita bisa betul. Langsung ngobrol-ngobrol dan pastinya terima kasih. Abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia ya.
2: Betul sekali ya. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagu The Massive.
3: Betul.
2: Terutama lagu-lagu barunya ya. On yes. Or On.
3: Bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yes. Request terus biar masuk chart.
2: Nah itu dia teman Pro 2 ya.
3: Oke,
2: masih siap-siap. Kita ngobrol lagi. Halo,
3: ngobrol lagi. Halo.
2: Apa kabar?
3: Dan jangan lupa juga. Nanti turnya dibeli ya, 5 negara tadi, apal gak lu?
2: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jakarta, nanti di Desember. Wih, skoki.
3: Oke deh, kayaknya udah siap nih.
2: Yes, oke kalau gitu kita pamit teman Pro 2. Yes. Habis ini langsung disambung dengan penampilan The Massive tentunya.
3: Nama gue Dabe Prada.
2: Nama gue Edi Tama. Dan ini dia, The Massive.
5: Oke, kita akan membawakan lagu terbaru The Massive. Spesial untuk Pro 2 FM Music Live Chat. Malam ini, On Our Own.

Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk Produ FM yang selalu mendukung musik Indonesia, dan terima kasih sudah menerima Demas Bidang sangat hangat hari ini. Pastinya tanpa radio, lagu-lagu Demas nggak akan pernah bisa ada di mana-mana. Jadi tepuk tangan untuk sekali lagi untuk Produ FM. Oke, mau request lagu apa teman-teman? Di antara kalian, terus apa lagi? Apa? Sudah berani udah tadi. Berdekanmu. Apa? Cinta ini membunuhku. Oke, apa ya? Ini karena cuma satu lagu ya. Karena gak bisa banyak-banyak. Yaudah, ini aja deh. Lagu yang jadi single pertama The Massive di album pertama ya. Cinta ini membunuhku. Yuk!

0: terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi kita udah ngikutin nih musik live chatnya dari Pro 2 Jakarta. Nih balik lagi bersama Gaisa di Pro 2 Banjarmasin nih, teman Pro 2. Habis ini bakalan kita bakal ngomongin tentang komenin. Kok komenin tadi? Habis tadi tuh habis komenin. Sekarang kita bakal obrolan komunitas nih. Jangan kemana-mana, tetap sama Gaisa di sini.

95,2 FM per 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman per 2. Halo, selamat malam nih warga Banua, balik lagi nih bersama Gaisa di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam nih, teman per 2. Balik lagi nih bareng Gaisa di Community Talk, barengan sama aku Gaisa yang bakal nemenin waktu santai kalian sampai berapa jam ke depan. Tapi tenang, malam ini aku bakal bahas beberapa Community Talk nih. Dari Community Talk Street Art Dakwa, Banua Kreatif, juga Komunitas Seni Pertujuk. Ada beberapa lah Community Talk yang bakal aku bahas. Jadi tetap stay tune di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman-teman baik kamu.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2, what's up? Teman Pro 2 balik lagi nih bersama Gaisa di Community Talk yang bakal nemenin waktu santai kamu nih. For your information nih, teman Pro 2, kalian pernah gak sih atau lagi sering nongkrong atau sekedar riding sore keliling Banjarmasin, pernah gak sih salpok sama merobola estetik di pinggir jalan nih? Nah, pas dideketin, turns out isinya adalah bukan catatan random, tapi quotes positif dan peringatan kebaikan yang bikin adem dibaca. Yes, itu ternyata adalah bikinan teman-teman komunitas street art dakwah South Borneo nih, teman Pro 2. Kolektif seni urban ini juga benar-benar cool banget nih. Mereka sukses mematahkan stigma kalau anak street art itu cuma bisa vandalisme atau bikin kotor fasilitas umum. Enggak, tapi di tangan mereka, pilox dan cat semprot ini juga disulap menjadi benda komunikasi yang visual nih, yang super positif. Basically, mereka juga mau nih buktiin kalau tebar kebaikan itu atau dakwah itu gak harus selalu kaku, tapi bisa juga diingetin dari bisa juga diingetin atau dikemas pakai gaya anak muda yang hype dan kekinian. Oh ya, juga selain hobi mewarnai di sudut kota nih, katanya mereka juga produktif banget nih, rilis merchandise keren-keren dan sering banget bikin aksi sosial buat warga benua loh. Bukan buat kamu yang pengen kepoin vibes karya mereka nih, bisa dikepoin di @set.titik South Borneo nih, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, abis ini, abis lagu ini kita bakal spill info komunitas-komunitas seru lainnya.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health
2: yang lemah banget,
1: ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
2: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
1: Semua harus kuat.
3: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: There it is, Catherine.
1: Spill di Mama 2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 nih. Masih bareng aku, Gaisa, di segmen Community Talk. Kalian pernah sadar gak sih, teman Pro, belakang ini musik skena independen di Banua itu lagi vibrant dan nyal banget kan ya? Tiap minggu pasti ada rilisan baru atau panggung musik dari musisi lokal kita nih. Nah, ngomongin dari sosial ekosistem musik lokal nih, kamu wajib banget nih tahu kalau pergerakan teman-teman Banua Musik Kreatif ini dengan project keren mereka tuh yang namanya Senyawa Soundcape nih. Nah, ini Senyawa Soundcape ini salah satu komunitas yang ada di Banua nih, bisa kalian ikutin. Ini tuh bukan cuma sekedar acara panggung atau musik atau konser biasa ya, guys. Kolektif ini benar-benar jadi wadah kumpulnya para kreator musik independen di Kalsel nih, di acara Senyawa Soundcape ini juga. Kamu enggak cuma nonton live performance band lokal aja, tapi ada juga sesi hearing session-nya nih buat dengerin lagu-lagu yang rilis baru banget rilis, atau ruang diskusi alias open sharing juga, sampai booth khusus buat kamu yang mau support beli merchandise asli buatan musisi lokal kita nih. Seru banget ya kan? Definisi ngerasain energi musik Banua dalam satu ruang kreatif nih. Daripada akhir pekan kamu cuma scrolling medsos atau bingung nih mau kemana, mending kamu pantau terus pergerakan dan jadwal mereka terdekat. Langsung aja kepoin dan follow Instagram resmi mereka di @banuakreatif atau di Bilik Bersenyawa nih, teman Pro 2. Habis ini Gaisa bakal puterin lagu-lagu lokal kebanggaan Banua ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 99.2 FM.

0: Vaksin merupakan produk biologis yang dihasilkan dari mikroorganisme hidup dan meningkatkan kekebalan terhadap penyakit, baik mencegah atau mengobati penyakit. Vaksin diberikan dalam bentuk cair, baik suntikan, bahkan melalui mulut. Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, saat ini terdapat 25 vaksin yang memiliki izin dan berguna untuk pencegahan infeksi. Namun tahukah Anda bagaimana asal mula vaksin itu ditemukan? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796 ketika vaksin cacar pertama berhasil ditemukan oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, Inggris. Saat itu Jenner membuat percobaan menggunakan cacar sapi. Jenner mengambil nanah pada cacar sapi dari seorang pemerah susu. Sampel nanah tersebut kemudian ditularkan pada seorang anak laki-laki. Beberapa minggu kemudian, anak laki-laki tersebut sengaja ditularkan Jenner dengan virus cacar air. Hasil dari percobaan Edward Jenner ini cukup mengejutkan. Si anak laki-laki sama sekali tidak tertular oleh cacar air. Dari percobaan tersebut, Jenner berhasil menemukan imunitas cacar air dari cacar sapi. Penemuan ini dengan segera tersebar dan menjadi titik balik dunia kesehatan. Sejak saat itu, vaksin terus berkembang dan menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah penyakit menular.
1: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
2: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing. Raffi, lama nggak ketemu, gimana? Udah lulus?
1: Aku di DO, Dok, soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
2: Ya, sayang banget, jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
3: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.
4: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. What's up nih teman Pro 2, masih bareng Gaisa di segmen Community Talk. Nih guys, jujur nih, siapa ya di sini yang dengar kata seni pertunjukan atau teater langsung mikirnya sesuatu yang jadul atau ngebosenin atau juga buat orang tua? It's buang jauh-jauh ya guys, teman-teman Pro 2 pikiran itu, karena skena teater dan seni pertunjukan modern di Banjarmasin sekarang justru lagi dikemudikan nih sama anak-anak muda yang super kreatif nih, salah satunya lewat kolektif panggung lokal kita nih teman Pro 2, di kayak teman-teman kelompok studi seni Sanggar Budaya Kalsel Teater nih. Teater kita juga sampai Dapur Teater Kalsel. Mereka ini gokil nih banget nih, karena sukses mengemas panggung pertunjukan mulai dari mini drama, kontemporer, teori urban, sampai eksplorasi budaya Banjar. Menjadi tontonan yang seru dan penuh plot twist, dan pastinya Gen Z approve nih teman Pro 2. Bahkan juga baru-baru ini nih teman Pro 2, Banjarmasin sempat jadi tuan rumah buat program keren berskala nasional nih teman Pro 2, yaitu Bincang Kreatif Seni Pertunjukan dari ide ke panggung, kolaborasi bareng Bakti Budaya di Jarum Foundation. Ini bukti nih kalau talenta akting dan panggung anak-anak Banua itu memang gak main-main dan siap meluncur ke level yang lebih luas nih teman Pro 2. Daripada malam minggu kamu cuma doom scrolling di kasur nih, yuk sesekali ajak circle kamu buat nonton pementasan mereka langsung di gedung pertunjukan nih. Info pementasan terdekat atau info giveaway tiket langsung bisa kamu cek dan kepoin di Instagram saya di @ks3b.kalsel atau di @official_dapur_teater_kalsel atau juga cek agenda kebudayaan daerah di @taman_budaya_kalsel nih teman berdua.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

92 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman-teman baik kamu. WhatsApp nih teman berdua, masih bareng aku guys di segmen Community Talk nih. Community terakhir nih ya guys. Jujur deh, siapa yang di sini community terakhir ya, gak kerasa ya teman berdua. Kita bakal ngomongin tentang apa lagi ya? Tentang ini nih. Tentang komunitas apa ya teman-teman? Sebentar. Kita bakal bahas tentang Disamori Alliance atau komunitas musik keras di teman berdua. Memang nih kedengarannya nih agak gimana gitu ya teman berdua, tapi ternyata nih Disamori Alliance ini adalah ini nih, mendengarnya atau genre musik yang keras. Mungkin orang awam bakal mikir yang aneh-aneh nih, padahal aslinya kolektif anak muda juga pencinta musik keras ini benar-benar punya vibes yang positif banget nih teman berdua. Agak penggerakan mereka juga mulai menitipkan suara dan karya mereka terhadap isu-isu kehidupan sosial yang terjadi di sekitar nih. Jadi basically mereka menyalurkan kritik sosial dari keresahan anak muda nih lewat energi musik cerdas. Mereka juga mandiri banget lewat gerakan Do It Yourself, sering menginisiasi panggung independen, panggung solidaritas, sampai aksi kemanusiaan di Banua. Keren banget kan, mematahkan semua stereotip negatif tentang musik keras nih. Buat kamu yang pengen tahu jadwal gigs atau pergerakan mandiri mereka selanjutnya, langsung aja meluncur ke Instagram resmi mereka nih di @disharmony.alliance.com. Nah ya teman berdua, gak kerasa teman berdua udah 1 jam penuh guys nemenin kamu di Community Talk Mom ini. Kita udah seru-seruan ngebahas pergerakan keren di teman-teman komunitas Banua nih. Dari obrolan kita malam ini jadi tahu bahwa anak muda Banjarmasin itu benar-benar punya wadah yang luar biasa buat revelasiin karyanya. Jadi buat kamu yang punya bakat terpendam atau pengen cari kesibukan baru yang positif nih, jangan lagu, langsung join aja support komunitas yang udah Gaisa bilang ya. Kalau komunitas kamu juga pengen nampang atau diobrolin bareng Gaisa di Studio Pro 2 BJM, langsung aja drop di profil kalian lewat DM direct message ke Instagram resmi kita di @rni_pro2banjarmasin. Gaisa pamit untuk tidur di komunitas segmen ini. Nextnya bakal ada Pro 2 request time ya teman berdua di live TikTok. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau.

95,2 FM Pro 2 dari Banjar Masin, teman terbaik kamu. Balik lagi nih bersama Geisa ya, teman Pro 2, bakal temenin kalian dari jam 7 tadi sampai jam 12 malam nanti nih, teman Pro 2. Jadi ini kita udah masuk nih ke request time ya, teman Pro 2. Udah ada yang di WhatsApp nih dari Lara Purnamasari. Kita cari dulu ya namanya. Lagunya The Temper Swap nih katanya. Request The Temper Swap. The Temper Swap mana ya? Kok tidak ada? Ada teman-teman. Bentar ya. Kita buka dulu deh, Sweet Deposition di WhatsApp. Aku belum live TikTok ya, teman-teman, karena aku masih ngisi-ngisi yang di WhatsApp nih, teman-teman. Temper Swap. Sweet Deposition, langsung aja kita puterin ya, teman-teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

98.2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi ada lagunya siapa nih? Ada lagunya Audela, Tertawa Hati, yang direquest oleh Nanang nih, teman Pro di WhatsApp kita. Terus ada lagu selanjutnya, ada lagu Sembuh Kembali yang direquest di WhatsApp Sabrina Leonor dari Berbinar nih, teman Pro. Ada Savana, ada Utea, ada Tia juga, ada siapa ini? Ada Atina. Terus ini Jubaida juga, terus ada siapa lagi ini? Pokoknya teman-teman Binar nih, teman-teman berdua, ada ini juga nih. Bentar. Ada dari 0856 nih ya, Skin Tipik nih. Langsung aja kita puterin. Terus ada juga lagu Remuk nih yang di request oleh Julia. Langsung aja kita puterin.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi udah kita puterin lagunya. Lagunya siapa tadi? Lagunya Angie Carvalho, Remuk nih ya teman Pro 2 yang di request oleh Julia. Selanjutnya nih ada lagu dari Sumpah Matinya Rio Rascard nih teman Pro 2 yang di request oleh Surya Selalu yang tetap stay tune di TikTok kita nih. Kalau kalian mau lihat TikTok kita boleh di @RRI_2Banjarmasin, tapi kita udah full request ya, udah berber banget sampai ada yang kelewatan tadi. Maaf kepada Mai yang request lagu, harusnya tadi dia request lagu Remuk nih teman Pro 2, tapi karena satu dan lain hal nih, karena aku salah banget nih, jadi dia mau ikutin Gian katanya, lagu Treat You Better dari Shawn Mendes. Langsung aja kita puterin, maaf ya Mai.

92,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih. Teman Pro 2, jangan cuma update scroll dari media sosial ya teman Pro 2. Rasakan langsung Euphoria Piala Dunia 2026 dalam nonton bareng dan dengar bareng bola gembira di Halaman RRI Banjarmasin nih teman Pro 2. Tanggal 15 hari ini hingga besok 16 Juli dan berlanjut lagi nih pada 19 Juli sampai 20 Juli 2026 di Halaman RRI Banjarmasin. Dan yang paling penting nih, acara ini RRI Banjarmasin ini gratis nih teman Pro 2. Yuk ajak semuanya pakai jersey terbaik kalian dan ramaikan keseruan nonton dan dengar bareng di Piala Dunia bersama RRI Banjarmasin. Jadilah bagian dari euforianya teman-teman.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi ada requestan dari Purnama nih ya, teman Pro 2, ada bayangan nih, bayangan cinta yang lalu dari Kim dan Nabila Takia. Tadi terus ada juga requestannya Kak Babel nih, Folded dari Kehlani. Selanjutnya ada di ujung minggu Mesahira yang di request sama Dea. Dea, apakah masih ada nih di live kita? Apakah masih stay tune nih? Masih nih teman pro 2. Terus selanjutnya ada dari Laras nih yang di request Tutur Batin Yuran Nyita. Langsung aja kita puterin ya teman pro 2.

105,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Setelah ini lagunya ada dari Edorama, I Don't Belong To You nih teman Pro 2, yang di request oleh Diva nih teman Pro 2. Yang masih stay tune di TikTok kita @RRI_Pro2 Banjarmasin. Selanjutnya ada lagu Aduh Rayu Tulus nih, juga yang di request oleh teman aku nih di TikTok juga, namanya Alian. Langsung aja kita puterin.

95,2 FM Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, tadi ada requestan lagu Ayah teman aku ya, teman Produa. Terus selanjutnya nih, ada requestan Jagat Rasa sama Cipta yang dikuras oleh Menteri, yang dari awal nih teman Produa udah masih stay tune sampai sekarang. Terus ada requestan Walls Akhir Zaman nih, di request oleh Kak Novia, atau bisa dibilang di dalam. Langsung aja kita puterin.

95,2 FM Pro 2 RRI di Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tadi lagu terakhir nih ada dari Walls Akhir Zaman yang di request oleh Didi Damni. Terus terakhir nih ada lagu yang harusnya tadi kita keskip nih teman Pro 2, tapi ternyata ada yang tidak stay tune nih teman Pro 2. Lagunya di request oleh Mai atau yang rebranding menjadi Ija nih teman Pro 2, yaitu Hacu Semasa Sabil. Jadi teman Pro 2, aku akhirin siaranku pada hari ini. Yang terima kasih udah temenin aku dari jam 7 sore tadi, 7 malam atau sore sih, jam 7 tuh aku bingung, sampai jam sekarang. Nanti aku bakal balik lagi untuk penutupan di jam 12 teman-teman. Jangan kemana-mana, stay tune di 95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin teman-teman.

0: Радио Бенгерман.
1: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.

0: Persiapan menghadapi cuaca ekstrim penting bagi kita untuk bisa memperkuat kondisi imun dalam tubuh agar dapat terhindar dari berbagai penyakit penyerta musim hujan seperti DBD, flu, hingga diare yang dapat mengganggu aktivitas harian. Selain memberikan perlindungan terhadap tubuh, terdapat beberapa persiapan yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi cuaca ekstrim. Di antaranya, makanan dan minuman, obat-obatan pribadi dan P3K, pakaian ganti dan perlengkapan mandi untuk menghindari penggunaan secara bersamaan saat berada di lokasi pengungsian, surat-surat penting, dan masker cadangan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan makan makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Serta segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami gejala penyakit agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin.
1: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
3: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat. Itu.
3: Ning dhuwur. Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari pada hari Rabu 15 Juli 2026. Dari program 2 RRI Banjarmasin, kami akan kembali lagi di udara besok pagi pada pukul 04.55 WITA melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat yang bekerja, yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 dimana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 16 Juli 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Tit, tunggu dulu.
1: Apaan sih? Orang mau ngasih juga malah ditahan.
0: Iya, ngasih sih ngasih, tapi jangan menyumbang sembarangan.
1: Orang mau berbuat baik emang salah ya?
0: Nggak salah sih, tapi nggak tepat dan bisa kena denda juga loh. Karena sesuai dengan peraturan daerah nomor 12 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, untuk memberi sumbangan kepada pengemis dan gelandangan di jalan atau perempatan lampu merah akan dikenakan sanksi Rp100.000.
2: Berbuat baik sih boleh, asal jangan memberi sembarangan.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Ada teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Teman terbaik kamu.

0: really good feet.
1: Mat, apa pak dek? Wes malam mat, hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik nggak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih pak dek nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih pak dek.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat. Seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri. Because you're great as the way you are.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarbaru. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar workshop perhitungan indeks pembangunan literasi masyarakat dan tingkat gemar membaca pada acara di Aula Dispersip Kalsel Rabu 15 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terhadap metode pengukuran terbaru IPLM dan TJM. Hal ini sebagian dan juga sebagai dasar penyusunan kebijakan literasi yang lebih tepat sasaran.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelontorkan bonus sebesar 679 juta rupiah kepada seluruh kafilah musabaqah tilawatil Quran yang mewakili Kota Banjarmasin pada MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2026. Menariknya, bonus tidak hanya diberikan kepada para juara tetapi juga kepada peserta yang belum berhasil meraih prestasi.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Informasi iklim menjadi salah satu kunci dalam upaya mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. BMKG mengajak masyarakat memanfaatkan informasi tersebut sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi risiko bencana. Hal ini disampaikan dalam program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Banjarmasin. Dialog mengangkat tema waspada kekeringan dan karhutla, memahami peran informasi iklim dalam mitigasi bencana dengan narasumber M. Agfi Septerno Rahman STR, perakiran Meteorologi Pertama Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalimantan Selatan. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget, kelihatan mahal ya.
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Prada FM, teman-teman baik kamu, teman-teman Prada, selamat pagi dan semangat pagi. Di Spada, selamat pagi teman-teman Prada untuk edisi pagi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Bareng itu teman-teman Prada menemani kamu sampai jam 10 pagi nanti. Kita bakal update beberapa info terbaru, khususnya untuk 60 menit ke depan kita bakal ngobrol seputar health, love maupun lifestyle di 95,2 FM di Prada RRI Banjarmasin.

0: never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Scroll terus, biar gak ketinggalan vibes anak muda. Follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111 420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
3: Gak pakai helm nih, Din.
4: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
3: Yakin, Din?
4: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
3: Bener ya?
4: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
5: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

di Prodi FM, teman terbaik kamu tahun Pradua, dan masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya teman-teman. Dan kali ini mungkin karena lagi zamannya Piala Dunia ya teman Pradua, jadi banyak yang begadang mungkin atau tidur dulu bentar terus bangun lagi di jam 3 dini hari gitu ya teman Pradua. Tapi begadang kalau sebelum Piala Dunia pun seakan udah jadi kebiasaan yang lumrah ya buat banyak orang. Mungkin karena faktor kerjaan, insomnia, bahkan ya tadi nonton pertandingan bola ya, seringkali bikin tidur sampai larut malam. Walaupun sesekali tidur larut mungkin gak menimbulkan masalah serius ya, kebiasaan begadang dilakukan berulang kali lama-lama juga berdampak pada kesehatan. Begadang sesekali mungkin gak langsung menimbulkan masalah, tapi kalau menjadi kebiasaan tahun kedua, kurang tidur bisa mempengaruhi hampir seluruh organ tubuh. Saat tidur, tubuh sebenarnya sedang menjalani proses penting ya, mulai dari memperbaiki sel rusak, menyeimbangkan hormon, hingga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan ketika waktu istirahat nggak terpenuhi, proses-proses ini juga ikut terganggu. Efeknya lumayan banyak dan kita punya mungkin saran ataupun cara tips juga teman produk untuk mengurangi kebiasaan begadang ya. Tapi selain itu atau sebelum itu juga teman produk, yang pasti otak salah satunya jadi susah buat fokus gitu ya. Salah satu efek begadang terhadap tubuh adalah otak bekerja kurang optimal. Akibatnya kamu bakal lebih susah untuk berkonsentrasi, mengingat informasi, dan juga mengambil keputusan. Begadang juga bisa memperlambat respons tubuh sehingga meningkatkan risiko kecelakaan saat berkendara atau bekerja. Yang mungkin beberapa dari teman-teman Pradua pernah mengalami microsleep gitu ya. Nah, pada kondisi tertentu seseorang bahkan bisa mengalami microsleep tadi, yaitu tertidur selama beberapa detik tanpa disadari, dan ini lumayan berbahaya buat kita tahun 2022.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Acep,
2: ya ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cuk?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener kan?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
3: Keren nih.
4: Ya iya dong, barang impor tahu, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
4: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
5: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
6: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Prado FM, teman terbaik kamu, tentang Prado. Masih berangkat dong ngobrolnya seputar begadang dan juga dampak-dampaknya. Nanti tipsnya di ujung ya, teman Prado. Selain otak menjadi sulit fokus, bisa jadi gaya tahan tubuh menurun. Yang pasti ya, saat tidur kan tubuh memproduksi berbagai zat yang membantu untuk melawan virus dan bakteri penyebab penyakit gitu. Kalau waktu tidurnya nggak cukup, sistem imun jadi lebih lemah, sehingga tubuh lebih mudah terserang flu, batuk, ataupun juga infeksi lainnya ya. Selain itu juga, proses pemulihan saat sakit bisa berlangsung lebih lama. Dan yang pasti adalah berat badan bisa jadi lebih mudah naik. Ya, begadang ternyata juga bisa mempengaruhi hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang. Kurang tidur membuat tubuh menghasilkan lebih banyak hormon pemicu rasa lapar, sementara hormon yang memberi sinyal kenyang justru menurun. Akibatnya, kamu cenderung lebih sering lapar, terutama pada malam hari ya, sehingga risiko makan berlebihan meningkat. Dan kalau terus terjadi, berat badan pun juga lebih mudah naik, tolong Prado. Dan ini menjadi salah satu risiko yang kayaknya paling banyak dihindari ya,

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Favoritmu diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjem duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
5: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

Di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado yang masih berangkat dong ngobrolin seputar begadang ya, teman-teman. Selain juga beberapa akibat atau dampak tadi dari begadang untuk otak menjadi susah fokus, daya tahan tubuh menurun, berat badan lebih mudah naik ya, teman-teman Prado, juga dibayangi risiko diabetes yang meningkat karena kurang tidur kan mengganggu kerja insulin juga ya, yaitu hormon yang membantu mengontrol kadar gula darah, dan kondisi ini juga membuat tubuh lebih sulit menggunakan gula sebagai sumber energi sehingga risiko resistensi insulin dan diabetes tipe 2 jadi lebih tinggi. Selain itu juga jantung bekerja lebih berat, pencernaan terganggu, kulit terlihat kusam dan lebih cepat menua, mata mudah lelah, dan juga emosi menjadi tidak stabil. Nah, untuk poin terakhir ini, teman-teman Prado 2, karena kurang tidur nggak cuma mempengaruhi kondisi fisik ya, tapi juga kesehatan mental. Orang yang sering begadang lebih mudah merasa stres, cemas, mudah marah, dan juga sulit mengendalikan emosi. Kreativitas serta kemampuan menyelesaikan masalah juga dapat menurun. Maka dari itu, ini menjadi salah satu fokus penting ya untuk memperbaiki pola tidur maupun juga begadang kamu, teman-teman Prado 2.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Dok, lama gak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo. Ikam, bapak membuang sampah ke banyu.
4: Kenapa, Pak? Ay, jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
3: Berjalan sedikit, Pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang, Pang, yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
4: Ih, jualah. Mbah Pang, ku ambil kah nih?
3: Mumpung

ponsel atau menatap layar sebelum tidur, menciptakan kamar yang nyaman, gelap, dan tenang, tetap berolahraga secara rutin, dan juga konsumsi makanan bergizi dan minum air putih yang cukup ya. Dan kalau misalnya beberapa hal ini sesekali bisa kita lakukan dan menjadi sebuah kebiasaan, tentunya begadang bukan jadi sesuatu yang berat lagi untuk kita kurang-kurangi atau bahkan kita hentikan ya, Tama Pro 2.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun

0: akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Nggak pakai helm nih, Din.
4: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
3: Yakin, Din?
4: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
3: Bener ya?
4: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
5: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
6: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Brother FM, teman terbaik kamu, teman Pradio IT dia untuk begadang ya teman-teman. Dan keep tuning karena setelah ini aku sharing beberapa info lokal terbaru juga, teman Pradio masih menemani kamu di pada edisi pagi hari ini. Masih barengan ada sampai jam 10 pagi nanti ya. So keep tuning terus di 90.5 FM, teman terbaik kamu, menemani pagi produktif Kamis kamu, teman Pradio.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih?
4: Dari luar pasti nih.
3: Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
6: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

Di Berada FM, Tuan Pegang Utama Pradua, dan masih bareng ada di Sepada untuk edisi pagi hari ini ya. Ada beberapa info terbaru, salah satunya info lokal Tuan Pradua dari informasi iklim yang ternyata jadi salah satu kunci dalam upaya mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. BMKG juga mengajak masyarakat memanfaatkan informasi ini sebagai langkah antisipasi ya, buat mengurangi risiko bencana. Hal ini juga disampaikan dalam program Kentongan Radio Tanggap Bencana RRI Banjarmasin, yang mana menurut narasumber Agvi, kekeringan meteorologis merupakan tahap awal sebelum berdampak pada ketersediaan sumber air dan sektor pertanian. Dan kondisi ini juga ditandai curah hujan yang berada di bawah normal dalam periode tertentu. Dijelaskan juga BMKG memantau potensi kekeringan setiap hari melalui jaringan stasiun cuaca, satelit, dan radar. Dan pemantauan ini juga dilakukan dengan menganalisis hari tanpa hujan serta akumulasi curah hujan. Dan dikatakan juga tanggung peradua, kelembapan udara yang menurun serta vegetasi yang kehilangan kandungan air ini bikin lahan jadi sangat kering, yang akibatnya api dapat dengan cepat membesar dan sulit dipadamkan, terutama saat angin bertiup kencang pada musim kemarau. Jadi BMKG juga berperan menyediakan informasi perakiraan musim ya, atau fire danger rating sistem, serta peringatan dini bagi instansi penanggulangan bencana. Informasi ini juga bisa kamu dapatkan tanggal 2 di bmkg.id untuk situs selengkapnya.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
3: Intermezzo. Boros amat neng nyemprotnya.
4: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
3: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
4: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
3: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
4: Maksudnya?
3: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
4: 3M plus? 5.550?
3: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
4: Oh, gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
3: Kemana?
4: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Di Berada FM, teman terbaik kamu, teman Pradua masih bareng Edo di Info Cuaca edisi pada pagi hari ini. Kita kabarkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan beberapa daerah di Kalimantan Selatan dan bakal cerah untuk wilayah Tanah Laut, Kota Baru, Banjar, Barito, Kuala, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, dan juga Kota Banjarbaru. Sementara sisanya diprediksi bakal berawan untuk wilayah Tapin, Tanah Bumbu, dan juga Kota Banjarmasin. Demikian untuk prediksi cuaca di pagi hari ini.

bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai

Konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

di Prado FM, teman terbaik kamu untuk Prado. Keep tuning karena setelah ini kita bakal sharing-sharing bareng ya teman-teman. Menemani pagi Kamis produktif kamu, mumpung masih weekdays, kira-kira ada rencana kemana nih weekend kita teman Prado? Tapi direncanain dulu karena masih ada Jumat sebelum ke Sabtu minggunya ya. Keep tuning, siapa tahu sharing kita setelah ini bermanfaat buat kamu. Siapa tahu lagi butuh masukan ataupun insight juga seputar apa sih. Nah buat yang penasaran, keep tuning di 9.0 FM teman terbaik kamu. Dan juga aku mau ngingetin nih teman Prado, buat yang pengen menikmati nonton bareng Piala Dunia 2026, bisa menyaksikan nanti semifinalnya udah final ya teman Prado di halaman RRI Banjarmasin, di jam-jam nontonnya yang pasti juga seru-seruan bareng sama teman-teman lainnya.